0: Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.
1: Setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi, kotak muzik, lagu tanpa henti di KL FM. Ini baru KL.

0: baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTL.
2: Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Sahleuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Itu dah Aisyah Retno dengan tajuk lagunya Jodoh Lebaran yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu ke anda. Baik, sekarang ni kan aku nak kongsikan kepada anda postingan yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia susulan isu tular sebuah premis makanan di luar negara yang memaparkan wajah pelanggan kerana didakwa tidak membuat bayaran, dan ramai mula membandingkan cara sesuatu institusi menangani isu hutang dan tunggakan. Tapi sebenarnya isu yang tular tersebut hanyalah kesalahan fahaman dan pekerja di kedai tersebut pun dah pun meminta maaf kepada rakyat di negara kita. Dan di sini di Malaysia kan, ini yang dikongsikan oleh Public Malaysia lah, katanya di Malaysia hospital dan klinik pernah berdepan pesakit yang keluar ward tanpa tanpa menyelesaikan bayaran. Ada dalam kalangan mereka warga tempatan, ada juga warga asing, ada juga ibu baru lepas bersalin keluar ward dengan anak yang baru dilahirkan dengan tidak membayar bil. Tetapi Malaysia tidak pernah jadikan wajah mereka sebagai bahan viral kan ramai-ramai, dan kesihatan adalah milik semua tanpa mengira status jantina dan warga negara. Bukan kerana tiada kerugian, tetapi sistem negara kita ini berbeza lah. Bukan kerana sistem kita ni sempurna lah, tetapi kerana ada beza antara menuntut hak dengan menjatuhkan maruah manusia. Hospital ada prosedur, ada rekod, ada bil, ada tindakan susulan, ada saluran pentadbiran dan undang-undang. Tetapi wajah orang sakit, orang susah, orang yang mungkin sedang panik, kurang duit, keliru dan terdesak tidak dijadikan poster untuk dihukum oleh netizen. Oleh sebab itulah beza besar antara mengurus masalah dengan emosi dan mengurus masalah dengan prinsip. Jadi kepada anda semua, menegur itu hak kita, menuntut bayaran itu pun hak kita juga, tetapi memalukan manusia sampai hilang maruah bukanlah tanda kita kuat. Kadang-kadang ia cuma tanda kita sudah terlalu biasa menghukum sebelum memahami. Dalam dunia ni, yang semakin cepat diviralkan orang, kita perlu belajarlah satu perkara. Tidak semua hutang perlu dibayar dengan aib. Dan kepada anda semua, kalau kita nak minta hutang dekat kawan, cubalah minta dengan secara berdepan-depan. Janganlah kita viralkan orang. Dan kalau betul-betul kita terdesak dan orang tu pun rasa macam kurang sopan bercakap dengan kita, biadab pula, barulah kita ambil lah pilihan sama ada nak memviralkan orang sebab kita betul-betul nak duit ataupun nak memalukan dia saja. Jadi kepada anda, pilihan di tangan kita. Dan selepas ni banyak je lagu-lagu yang best-best untuk anda semua. Dan ini dia Kulina nak hiburkan anda dengan tajuk lagunya Calon Mantu, Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Baik, hari ini belajar apa hari ini kan? Hari Jumaat, yeah. Biasa kita belajar fun fact.
2: Fun fact.
1: Hari ini fun fact dia mengenai satu tempat dekat Sabah.
2: Okay.
1: Nama kampung ni kalau dalam cerita P. Ramlee dia wujud.
2: Dia wujud lah.
1: Kampung Pening Lalat.
2: Di kampung Pening Lalat. Bukan saja kampung Pening Lalat yang ada tau. Dekat Malaysia ni ada macam-macam nama tempat. Kalau kita dengar dia agak nama agak
1: unik
2: lah. Juga unik dan juga kelakar lah. Antaranya kampung Baru Jumpa dekat Sabah.
1: Ada juga ni kampung Seronok.
2: Kampung Seronok. Kampung Seronok dekat Pulau Pinang.
3: Yang tempat yang saya nak kongsikan dengan AP ni kan. Tempat ni khas tu awak. Dekat Johor. Desa Temu Jodoh.
2: Desa Temu Jodoh. Dia dekat Wan dia tu. Dekat Sabah. Menggatal. Ada Menggatal Sabah ada.
1: Dah temu jodoh, pergi kat kampung Menggatal.
2: Lepas tu pergi Pahang pula.
1: Lepas tu
2: pergi janda baik.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Terima kasih kepada anda yang masih lagi stream kami di 97.2 MHz Kala FM. Ini baru KL dan juga di RTM Klik Betul-Betul Percuma. Baik, sekarang ni jam menunjukkan pukul 9.48 minit pagi. Dan yang sebenarnya, pagi ni Kulin tak berseorangan tau. Kita ada pendengar setia KL FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kulin.
0: Wah, abang sihat ke?
1: Alhamdulillah
0: sihat. Okey, sebelum
1: macam mana okey?
0: Alhamdulillah sihatlah kan. Nah, sebab itulah bekerja menghiburkan anda semua. Tapi kan bang, sebelum kita nak berbual, kita nak tanyalah nama abang siapa, dari mana ni?
1: Oh, saya orang panggil Pak Kanik je, daripada Banting.
0: Ha, daripada Banting?
1: Banting.
0: Oh, jauhnya. Ni mesti dengarkan kami menerusi KLFM kan, di RTM Klik kan?
1: Ya, betul. Saya cinta KLFM.
0: Wah, comel lah abang ni. Okey bang, ada tak ucapan untuk apa dengar?
1: Okey. Saya nak buat ucapan untuk member-member saya, Datuk Datin yang tengah main golf. Dengar ucapan, jangan berajuk. Ya, besok saya datang main.
0: Wah, hari ni abang tak main golf lah?
1: Hari ni cuti. Besok orang main.
0: Eleh, kalau nak main golf, roja-roja saya. Mana tahu boleh turun sekali.
1: Ya, gitu.
0: Okey.
1: Apa tu, dengar ucapan, semoga ada semualah.
0: InsyaAllah. Baik, kepada anda semua, itu dia ucapan abang kita ni. Jadi kepada anda semua, kalau nak buat apa, minta lagu, nak hantar ucapan, boleh je WhatsApp kami di 0133097972. Dan abang nak lagu apa bang?
1: Lagu Nita dengan Industan satu.
0: Oh, dan ini dah Kulin nak tunaikan lagu permintaan abang yang pertama, I Am Nita dengan tajuk lagunya Depresi. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

0: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Ya, masih lagi Kulin menemani Hujung Minggu KL anda, dan terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan KLFM dari pagi tadi, seawal pukul 6 pagi tadi sehingga kini. Terima kasih banyak-banyak. Dan sekarang ni, Kulin nak baca satu kiriman di WhatsApp daripada Kak Arya Kampung Melayu, Seri Kundang. Wah, terus nama alamat ya Kak. Kami simpan, katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Kulin. Dalam merancangan Hujung Minggu KL, KLFM 7.6 MHz, Akak Arya dari Kampung Melayu Seri Kundang Rawang nak minta lagu raya, boleh tak? Boleh je Kak. Ilah, kita kan nak raya dah ni. Lagu Sesuci Lebaran nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza. Nak tunjukkan lagu pada anak-anak, adik-beradik, peminat setia KLFM, dan tunjukkan kepada DJ Kulin, dan dengan ucapan semoga senyum dan ceria selalu, insyaAllah. Terima kasih. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Terima kasih DJ Kulin, tunaikan permintaan lagu akak. Sayang DJ Kulin selalu. Oh, sayang akak sebab sentiasa dengarkan KLFM, dan semoga doa-doa yang baik ni kembali kepada seseorang yang mendoakan kita. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan KLFM Zoom In setiap hari Ahad jam 3 petang, dan episod kali ini kita akan bersama Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dan kalau nak tahu cerita apa yang kami tanyakan, apa yang kami buatkan, apa yang Datuk Sri kongsikan, kenalah tonton setiap hari Ahad jam 3 petang. Ini Zoom In untuk episod yang kali ini bersama Datuk Sri Siti Nurhaliza pada pukul 3 petang. Esok tau, esok. Jangan lupa set dekat alam tu. Jangan lupa tau. Dan sekarang ni kan aku nak tunaikan lagu permintaan akak Ariah kita ni, Datuk Sri Siti Nurhaliza, dengan tajuk lagunya Sesuci Lebaran. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

0: Korang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawamsam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

Itu dah Black Hanifa dengan tajuk lagunya Hijab Rindu. Dan sekarang ni jam menunjukkan pukul 10.26 pagi. Kita dah pun masuk ke jam yang keempat. Pejam celik kan. Dah pukul 10. Dah. Kulin akan temankan anda selama 6 jam. Dari pukul 6 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari. Dan kepada anda semua yang tengah memandu ni. Seronok lah kan. Dah cuti anak-anak, dah cuti. Anda pun dah cuti ke? Nak balik kampung ke? Kalau nak balik kampung kan, pastikan anda dah check kenderaan anda, pastikan baik dan pastikan keselamatan anda terjaga sebelum nak pulang ke kampung. Jadi kepada anda semua yang tengah memandu, patuhi hal laju yang telah ditetapkan, jangan main telefon dan kalau nak tukar lorong tu, jangan lupa tau bagi signal. Jangan sebab apa? Sebab bila kita leka akan mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Dan sekarang ni kan, aku nak baca satu kiriman di WhatsApp daripada Abang Zaman Huriman yang katanya, "Assalamualaikum Kulin. Saya Zaman Huriman ingin minta lagu Kembali Merindu Slam ada?" Ada. Dan ada satu pantun, "Pak Ali segak berdandan rapi hendak bertemu si buah hati lulu. Sahabat manis, yuk ngopi. Satu dia ceria, happy selalu." Wah, ewah. Kita nak balas boleh tak? Tengah hari jalan di titi, bestnya cuti. Senang kan kita berpantun dua rangkap je. Dan katanya, "Saya satu ucapan terlupa hendak diberikan kepada Kulin. Saya dan emak saya mengucapkan terima kasih kerana sanggup belikan air di sambutan Minggu Perpaduan di Muzium Negara. Semoga Kulin dimurahkan rezeki." Alamak, terima kasih sebab ingat. Tapi tak apalah, Kulin okey je. Dan Kulin pun banyak berbual dengan mak abang Zaman Huri Man ni. Biasalah kan, bila bertemu dengan ramai orang, mesti kita ni haus tekak. Kita waktu tu pun Kulin nak beli air, alang-alang tu kita belikan lah sekali kan. Baik, sekarang ni kan Kulin nak tunaikan lagu permintaan Abang Zaman Huriman ni. Katanya nak lagu Slam Kembali Merindu, Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama hujung minggu KL.

Itu dia Ismail Zani dengan tajuk lagunya Sabar. Baru saja berlalu menghiburkan anda di hujung minggu ke Alwek. Sekarang ni jam menunjukkan pukul 11:06 pagi. Dan kita dah pun masuk ke jam yang terakhir. Seperti biasa, di jam yang terakhir ni, kita ada lagu Nusantara. Di mana anda boleh minta melalui WhatsApp. Boleh je WhatsApp kami di 013-3097-972. Indonesia boleh, Singapura boleh, Brunei boleh. Boleh je. Yang penting WhatsApp je kami. InsyaAllah kami akan tunaikan satu persatu. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan dan dengarkan Pod Baik punya pada pukul 3 petang ini, Klate Mole, di mana Mimi Wala dan juga DJ Epi Syafiq akan bawa anda berjalan-jalan di Klate. Nak tahu apa yang seronok, bolehlah tonton menerusi Facebook Live KLFM pada pukul 3 petang ini. Dan sekarang ni Kulin nak tunaikan lagu permintaan daripada Iman. Katanya nak lagu Sempurna. Ini dia lagu Sempurna, Adra and the Black Bond. Hujung minggu KL. Ini baru KL.

KLFM. KLFM memang lain macam. Ini baru KL.

Hujung Minggu KL ini baru KL yang masih lagi bertemankan saya Kulin menerusi Hujung Minggu KL fasa yang pertama. Jadi kepada anda semua yang tengah memandu ni kan, dah pukul 11.22 minit pagi, nak ke mana ni? Mesti ada tempat-tempat yang seronok kan? Apa kata kongsilah kan bersama kami semua. Nak tahu juga, mana tahu boleh pergi waktu-waktu cuti kan? Boleh je kongsikan aktiviti anda hari ini menerusi WhatsApp kami di 013-3097-972. Jadi kepada anda semua, nak buat permintaan lagu, nak hantar ucapan untuk orang yang tersayang, tak kisahlah ulang tahun ke, kelahiran ke, boleh juga WhatsApp je kami menerusi nombor yang Kulin yang sebutkan itu tadi. Jadi kepada anda semua kan yang tengah scroll-scroll media sosial sambil mendengarkan Kat FM ni kan, tak tahu nak buat apa, bolehlah follow kami di media sosial ni yang ada. Search je Kat FM official di Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Confirm akan jumpa. Di mana? Di sana kami kongsikan info-info yang terkini, apa yang tular dan konten-konten yang menarik dari kami di KLFM. Dan yang paling best, setiap kali ada program yang best-best, kami akan war-warkan di situ. Dan selepas ni kita nak sambung lagi lagu-lagu Nusantara yang ada ketika di jam yang terakhir ini. Jadi kepada anda semua, ini dia lagu-lagu yang diminta melalui WhatsApp Kulin tunaikan satu persatu. Dan ini dia permintaan Suraya Dewi. Dewi katanya nak dengar lagu Doktor Cinta. Kenapa tu? Kenapa nak Doktor Cinta tu? Ini dia Hujung Minggu KL, ini baru KL.

0: ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
1: KLFM ini.

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu buat anda yang masih lagi bersama-sama kami di 97.2 KL FM. Ini baru KL, anda sudah bertemankan Bella Chan untuk hujung minggu KL bagi fasa yang kedua ini. Dan pastinya fasa yang kedua ini anda akan layan lagu-lagu yang pastinya menghiburkan petang anda, tengah hari anda dan hari anda lah senang cerita. Okey, tapi sebelum itu terima kasih ke diucapkan kepada rakan penyampai Kulin yang telah temani anda sebentar tadi dalam hujung minggu KL bagi fasa yang pertama. Anda dah dengar lagu-lagu, ya, ada lagu permintaan, ada ucapan, ada juga orang kata kiriman-kiriman selamat hari raya daripada pendengar-pendengar KL FM kan. Kalau anda pun nak hantarkan permintaan ucapan, boleh hantarkan kepada kami di 0133097972 dan Bella akan kembali menghiburkan anda. Dan kita nak berhibur dulu dengan lagu ini, lagu yang pertama, nyanyian daripada Andi Bernandi dengan tajuk lagunya Aku Nak Kahwin. Terus layan KL FM, ini baru KL.

Itu dia Hello menjadi pembuka bagi jam yang pertama, bagi hujung minggu KL, bagi fasa yang kedua bertemankan Bella. Dan lagu tersebut dinyanyikan oleh kumpulan daripada Korea Selatan yang bernama FT Island. Siapa kenal FT Island ni? Pastinya anda seorang yang legend dan minat Korea daripada dulu lah yang pastinya. Okey, baik. Ini dia Bella nak kongsikan untuk hari ni jangkaan cuaca bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk 23 Mei 2026 hari Sabtu ini. Dijangkakan pagi dan malam tiada hujan, namun petang ribut petir akan melanda di beberapa tempat. Suhu minimum hari ini adalah 23 darjah Celsius dan suhu maksimum adalah 34 darjah Celsius. Jadi sesuailah untuk anda nak membuat aktiviti dan outdoor, kurang sesuai indoor lah pastinya. Anda boleh melakukan aktiviti indoor, pergi makan-makan, ada yang pergi kenduri macam kita punya rakan pendengar ni. Nama dia Yana Maya. Saya tertipu tau dengan nama Yana Maya. Rupa

punya lelaki katanya on the way nak pergi makan kenduri dekat Gombak. Semoga perjalanan baik-baik saja dan katanya nak dengarkan lagu Cinta Terbaik nyanyian Felix featuring Iwan. Jom kita layan, tapi sebelum itu jom kita layan dulu ini lagu nyanyian Ning Bai Zura dengan tajuk lagunya Awan Yang Terpilu. Jom layan hanya di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia, ada apa denganmu, nyanyian Peter Pan permintaan Tiha yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM ini baru KL. Dan kalau anda berada di luar kawasan Lembah Klang, anda nak dengarkan KLFM, anda boleh dengarkan kami di RTM Click. Betul-betul percuma, banyak benda menarik di RTM Click. Ada lagu, ada radio, ada TV, semua ada dekat situ. Mak turun RTM Click di telefon pintar anda dan bawa kami ke mana saja anda berada. Okey, baik, sebentar lagi tepat pada pukul 1 tengah hari, kita akan ikuti utama 1 tengah hari dari pusat berita radio RTM. Sebelum itu, jom kita layan dulu lagu. Kita ada lagu permintaan Kak Nurizan, Selamat Hari Raya. Lepas tu kita ada juga Hotel California. Tapi sekarang ni jom kita layan dulu lagu nyanyian Siana Zain dengan tajuk lagunya Korban Cinta. Terus layan Hujung Minggu KL, ini baru KL.

0: Aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pick-up. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Sembilan kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya akan diberi tumpuan sepanjang Op Hari Raya Aidiladha bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jazmani Syafawi berkata, kesalahan berkenaan melibatkan pelbagai bentuk pelanggaran peraturan jalan raya yang sering dilakukan pengguna.
1: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Katanya lagi sebanyak 6 drone akan digunakan secara maksimum sepanjang operasi berkenaan terutama di kawasan panas. Orang ramai mula mengambil peluang pulang ke kampung bersempena Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan dengan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dijangka terus meningkat hari ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Ain Abu Talib di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Ain.
2: Baik, terima kasih Izamir. Keadaan trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala ke selatan ketika ini masih lancar dan terkawal walaupun orang ramai mula pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei ini serta cuti persekolahan yang sudah bermula. Ini juga dilihat antara waktu sesuai untuk memulakan perjalanan kerana aliran trafik dijangka meningkat menjelang petang dan malam nanti. Plus menjangkakan jumlah trafik di lebuh raya kendaliannya meningkat sehingga 2.2 juta kenderaan sehari pada hari puncak. Bagi melancarkan pergerakan trafik, Smart Lane akan diaktifkan di 33 lokasi tumpuan bagi menambah kapasiti lorong. Jadi orang ramai disaran merancang perjalanan dengan baik dan mendapatkan perkembangan trafik semasa menerusi laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sungai Besi. Kita ke KL Central bersama rakan setugas saya, Adliah Habibullah. Adliah, bagaimana situasi di sana?
3: Ya Ain, perkhidmatan tren elektrik ETS terus menjadi pilihan utama orang ramai untuk pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Lebih 268,000 tiket ETS telah terjual daripada keseluruhan 337,995 tiket yang ditawarkan sempena musim perayaan kali ini. Situasi ini menunjukkan pengangkutan awam khususnya ETS masih mendapat sambutan tinggi terutama bagi mengelakkan kesesakan trafik di lebuh raya menjelang Aidiladha. Tinjauan di KL Central mendapati orang ramai mula memenuhi ruang menunggu seawal pagi bagi menaiki tren ke destinasi masing-masing termasuk ke utara dan selatan tanah air. Rata-rata penumpang memilih ETS kerana lebih selesa, cepat serta menjimatkan masa perjalanan. Beberapa penumpang turut memaklumkan tempahan tiket dibuat lebih awal susulan permintaan tinggi sepanjang musim perayaan. Dalam masa sama, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan tambahan perkhidmatan ETS ke selatan bagi memenuhi permintaan penumpang saat akhir. Setakat ini perkembangan langsung dari KL Central. Kembali semula bersama Izamil di studio. Silakan.
0: Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata keputusan itu dipersetujui Jemaah Menteri pada 20 Mei lalu. Katanya syarikat yang memiliki kenderaan berkenaan boleh mula membuat pendaftaran SKDS bermula tarikh sama. Menurut beliau, Kerajaan itu membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Usaha turun padang perlu dipergiat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
4: Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan, BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah, ya, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun. Jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat kita melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan. Tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran seperti mana Amanah dia itu kalau wanita sampai 100%. Kalau lelaki itu 95, okeylah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya itu lain lagi, ya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Kadar inflasi negara meningkat sedikit kepada 1.9% pada April lalu berbanding 1.7% sebelum ini. Namun, ekonomi domestik kekal berkembang positif dan berdaya saing. Ini dinyatakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Pengurusan Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Beliau berpandangan langkah subsidi bersasar dan kalan harga perlu diteruskan bagi mengawal tekanan kos sara hidup.
5: Pendekatan terbaik yang kerajaan boleh jalankan adalah dengan meneruskan subsidi bersasar serta memberikan kawalan harga barang keperluan asas dan dalam masa yang sama memperkukuh pengeluaran barangan di dalam Malaysia bagi mengurangkan kebergantungan kepada barangan import especially pada barangan makanan. Pengguna juga disaran lebih berhati-hati dalam pengurusan kewangan dan mengawal dari segi perbelanjaan yang tidak perlu kerana perubahan harga mungkin berlaku secara beransur-ansur dan ianya tidak mungkin berlaku secara drastik.
0: Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Malaysia terus menjadi pilihan pelabur asing dalam sektor teknologi bernilai tinggi termasuk semikonduktor, pusat data dan kecerdasan buatan AI meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz berkata kekuatan ekosistem industri serta dasar kerajaan yang jelas dan konsisten menjadi antara faktor utama menarik pelaburan ke negara ini.
6: Terutamanya data center yang membantu perkembangan AI kerana ialah infrastruktur yang diperlukan untuk AI disupport oleh computing power di data center dan Malaysia Alhamdulillah setakat ini telah dapat membawa pelaburan yang tinggi banyak ya, ke dalam sektor ini kerana bukan sahaja kerana apa ekosistem yang saya sebut tadi tetapi juga dari segi birokrasi kita, dari segi kelulusan kita, dari segi dasar kita memang jelas dan juga konsisten terutamanya mengenai elektrik, mengenai tanah, mengenai apa isu-isu pembawaan daripada insentif kita dan sebagainya.
0: Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz. Kerjasama strategik Malaysia dan New Zealand dipertingkat bagi mendepani krisis bekalan bahan api serta rantaian makanan global khususnya melibatkan input kritikal pertanian seperti baja, produk susu dan biji ring. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datuk Seri Isham Ishak dengan Pesuruhjaya Tinggi New Zealand Michael Walsh. KPKM memaklumkan sesi tersebut membincangkan tawaran biasiswa pembangunan kapasiti dan jemputan ke Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026. Amerika Syarikat menetapkan warga asing termasuk pelajar dan pelancong tidak lagi boleh menukar status kepada pemastautin tetap atau kad hijau dari dalam negara. Jurucakap Perkhidmatan Kewarganegaraan dan Immigration Amerika Syarikat, Zack Carler berkata, permohonan perlu dibuat dari negara asal kecuali dalam situasi luar biasa. Langkah itu dikritik aktivis immigration kerana khawatiri menjejaskan keluarga dan mewujudkan halangan baru kepada pemohon. Akhir sekali sukan badminton Kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sudah mengesahkan satu tempat ke perlawanan akhir acara bergulir lelaki apabila dua pasangan negara bakal membuat perhitungan di separuh akhir petang ini. Pasangan nombor dunia Iron Chia Sehwaye dicadang menentang Goh Zifei Nur Izzin Rumsani pada pukul 4.30 petang. Satu lagi wakil negara Yabroi King Wan Arifwan Junaidi terus memburu slot akhir apabila berdepan pasangan Denmark Mats Vestergaard Daniel Landgaard. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pickup. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
7: KLFM, ini baru KL.

Hujung Minggu Kiau. Hujung Minggu Kiau. Hujung Minggu Kiau.

Hujung Minggu KL di KL FM. Ini baru KL. Anda masih lagi bertemankan Bella Chan di 97.2 KL FM. Ini baru KL. Baik, sedia maklum sekarang ni dah masuk musim cuti sekolah. Jadi Bella nak ajak anda semua beramai-ramai. Jom ke PBA KL 2026 pada 29 Mei hingga 7 Jun dan alami 10 hari kerayaan literasi di WTC KL pada 10 pagi hingga 10 malam. Banyak aktiviti menarik menanti anda. Antaranya adalah penjualan buku dan banyak lagi lah. Dan terokai pelbagai aktiviti dan miliki naskah kegemaran anda. Masa adalah percuma. Jadi jom kita beramai-ramai membeli dan mencari naskah kegemaran kita. Hashtag Malaysia Membaca Merayakan Buku. Okey, jom seramai-ramai kita raikan PBAKL 2026. Okey, sambil-sambil tu jom kita layan dulu lagu yang seterusnya. Nyanyian KRU featuring Adam dengan tajuk lagunya Terhangat di pasaran. Terus layan Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

0: Bila rindu membara, hanya lagu mampu bicara.
1: Jangan kau hujani ku dengan pertanyaan.
0: Jom dengarkan lagu-lagu rock balada terbaik era 80-an dan 90-an yang akan menghiasi malam hujung minggu anda. Hits Roman Cinta setiap Ahad bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 11 malam

Itu dah hari raya, hari bahagia baru saja menghiburkan anda di hujung minggu KL. Baik, sebentar lagi tepat pada pukul 3 petang, pastinya kita ada setiap hari Sabtu kita ada Pot Baik Punya, dan Pot Baik Punya kini kembali membawa anda jalan-jalan ke negeri Serambi Mekah. Di mana tu? Pastilah di Kelantan. Jangan lupa saksikan dan dengarkan Pot Baik Punya bersama AP Syafiq dan juga Mimi Wala dekat Kelantan Molek pada petang ini pukul 3 petang, dan banyak aktiviti yang menarik mereka lakukan. Anda nak tengok AP Syafiq minum air tuak katanya, ada lagi pelbagai aktiviti yang menarik. Kalau nak tahu, anda kena dengar dan saksikan. Kalau nak dengarkan, anda boleh dengarkan di 97.2 KLFM Ini Baru KL, dan saksikan di live Facebook KLFM Ini Baru KL. Tapi sebelum itu, kita ada Music Express selama satu jam, muzik tanpa henti yang akan menghiburkan anda. Dan sekarang ini, sementara kita tunggu Music Express, jom kita layan dulu lagu nyanyian Spring dengan tajuk lagunya Romantik. Terus layan KLFM, hujung minggu KL.

Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

0: Sige, lambat.
1: Okay,
0: saya dah
1: lama
0: tunggu
1: awak kat sini
0: tu
1: dengan panas
0: lagi ni. Aduh, tak boleh lah. Ini kan kita dekat Pulau Sri ni, dekat Floating Market.
1: Itu dah, saya sampai tak tahu nak pergi mana.
0: Oh, aku
1: dapat
0: segelas
1: ni.
0: Ya, saya minum mineral je. Ah, sempat juga tadi makan kerabu Maggi lah. Apa tu ada celup tepung siap-siap lah. Makanan dekat Sri Tanjung ni.
2: Jangan lupa bersama dengan Epi Syafiq dan Mimi Wala dalam Pot Baik punya Kelantan Molek. Sabtu ini 23.

0: Jom sini, lambat.
1: Tak ada lama
0: tu,
1: awak kat sini
0: tu
1: dengan panas
0: lagi ni. Aduh, ni kan kita dekat Pulau Seri Tanjung ni, dekat Floating Market.
1: Tu dah, saya tak tahu nak pergi mana. Aku dapat
0: segelas ni. Ya, saya minum air dia. Sepat juga tadi makan kerabu Maggi lah. Apa tu ada celup tepung macam-macam lah. Makanan dekat Seri Tanjung ni.
2: Jangan lupa bersama dengan Epi Syafiq dan Mimi Wala dalam Pot Baik Punya Kelantan Molek. Sabtu ini 23 Mei 2026 pukul 3 petang.
3: Hanya di Kelantan, ini baru KL.

0: Sorry, lambat.
1: Saya dah lama tunggu awak kat sini tu dengan panas segini.
0: Aduh, sorry lah. Ini kan kita dekat Pulau Seri Tanjung ni, dekat Fortune Market.
1: Betul dah, saya tak tahu nak pergi mana ni. Oh,
0: dapat segelas ni. Ya, saya bila mirror je. Sempat juga tadi makan kerabu Maggi lah. Apa tu ada celup tepung macam-macam lah. Makanan dekat Seri Tanjung ni.
2: Jangan lupa bersama dengan Epi Syafiq dan Mimi Wala dalam Pot Baik Punya Kelantan Molek. Sabtu ini 23 Mei 2026 pukul 3 petang.
3: Hanya di Kelantan, ini baru KL.

0: Lambat.
1: Saya dah lama
0: tua
1: kat sini
0: tu
1: dengan panas
0: lagi ni. Aduh, ni kan kita dekat Pulau Seri Tanjung ni, dekat Fortune Market.
1: Tu dah, saya sampai tak tahu nak pergi mana. Orang dapat segelas ni.
0: Ya, saya bina mineral je. Sempat juga tadi makan kerabu Maggi lah. Apa tu ada celup tepung macam-macam lah. Makanan dekat Seri Tanjung ni.
2: Jangan lupa bersama dengan Epi Syafiq dan Mimi Wala dalam Pot Baik Punya Kelantan Molek. Sabtu ini 23 Mei 2026 pukul 3 petang.
3: Hanya di Kelantan, ini baru get.

0: Baik, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada anda yang pasti sedang menyaksikan Pod Baik Punya hanya di Kelas FM di Baru KL. Istimewanya pada hari ini saya, Epi Syafiq dan juga pada Bed, Mimi Wala, kami ke Kota Baru Kelantan untuk kita menyelusuri apakah istimewanya yang berada di sini. Dan hari ini kejap je lagi kami nak naik boat dekat jet ini. Kami nak pergi ke satu pulau yang diberi nama sebagai Pulau Suri Tanjung. Dengan cerita dekat sana ada floating market. Kalau anda tahu apakah ceritanya, apakah yang menariknya di sana, jom sama-sama kita saksikan menerusi Pod Baik Punya.
1: Pod Baik Punya, kan? Ini Baru KL.
2: Okey, dan sekarang ni saya tak pergi seorang-seorang, bukan saya dengan Mimi Wala je ada. Kami bawa kad ini istimewa daripada Kelantan FM. Kita ada Kak Ngor.
3: Jadi alhamdulillah hari ini Epi, kita berkesempatan ke Pulau Seri Tanjung dan sekarang ni kita berada di jeti Pantai Mek Mas.
2: Oh, jeti Pantai Mek Mas.
3: Jadi di sini bot akan datang ke bawa kita ke Pulau Seri Tanjung lah.
2: Okey, berapa lama perjalanan ke ni?
3: Perjalanan ni kurang dalam 10 minit.
2: Dalam 10 minit.
3: Sekejap je sambil ambil angin atas bot ni.
2: Okey. Seronok. Jadi jomlah kita, saya dan juga Kak Ngoh dah bersedia. Jom kita pergi ke Pulau Seri Tanjung.
1: Buat baik punya, kan? Ini Baru KL.
2: Baik, sebelum kita nak bergerak ke Pulau Seri Tanjung ni, kita kena jumpa penjaga tiket ni lah, owner tempat ni. Ini dia, adik siapa nama adik?
4: Wani.
2: Wani. Ya, Wani dah berapa tahun dah jaga ni tempat ni?
4: Baru je.
2: Oh, maksudnya jeti ni baru buka lah.
4: Sebab kita baru pindah daripada jeti Pulau Pisang ke jeti Pantai Nikmat.
2: Okey. Tapi tak ada slang Kelantan Wani ya? Orang Kelantan lah.
4: Yeah.
2: Okey, berapa harga tiket nak pergi ke Pulau Seri Tanjung?
4: Kita kira RM10 dewasa sebab tiket bot pergi dan balik dan tiket masuk terus.
2: Dia ada berapa bot yang akan sediakan untuk pengunjung? Berapa jam sekali?
4: Empat bot kita akan pergi begini
2: je. Selalunya berapa jam kalau orang nak tunggu kat sini?
4: Tak kira jam.
2: Okey, dah buat sampai naik lah.
4: Naik je.
2: Okey, jom. Saya nak bawa Wani sekali tapi tak boleh. Dia nak kena jaga tiket kat sini. Jom, kita saksikan Pod Baik Punya.

0: punya. Kenapa ini baru KL.
1: Baik, kami dah sampai ke Pulau Seri Tanjung ni, mengambil masa lebih kurang 10 minit naik bot tadi. Dan untuk hari ni, kami ataupun saya bersama-sama dengan ini dia, Amalina.
2: Saya.
1: Ada profesor dipanggil sebagai?
2: Kak Long.
1: Kak Long. Okey, Kak Long, dah berapa lama dah tempat ni, Kak Long?
2: Kita dah operasi Fortune Market Seri Tanjung ni dah ni tahun ketiga kita. Kalau ikutkan tempat ni, Seri Tanjung ni, Pulau Seri Tanjung ni dah start daripada 2016 lagi.
1: 2016. Yeah. Okey. Baik. Selalunya kalau hari-hari apa yang ramai orang berkunjung dekat sini?
2: Okey. Untuk Fortune Market Seri Tanjung ni, kita buka setiap hari Jumaat dan Sabtu sahaja serta cuti umum lah. Biasa cuti umum kita akan bagi tahu awal lah dekat sosial media kita lah. Lepas tu untuk antara Jumaat dan Sabtu, biasanya pengunjung lagi ramai pada hari Sabtu.
1: Masa lebih panjang lah. Apa yang ada dekat sini? Apa istimewanya dekat Fortune Market Seri Tanjung ni?
2: Okey. Banyak tempat yang istimewa dekat sini. Banyak pilihan makanan, kita ada permainan, dan yang paling penting, yang mana nak lari daripada kesibukan ke bandar tu kan. Sinilah tempat dia. Sebab kat sini korang kena naik bot. Lepas tu kat sini tak ada kereta.
1: Tak ada kereta?
2: Tak ada. Okay. Dia pasti dengan motosikal je.
1: Okay.
2: Lepas tu macam tadi awak ada tengok kan, keindahan alam kat sini kan. Naik bot kan. Hijau semua kan. Tenang tak?
1: Tenang. Saya rasa tenang. Saya rasa hilang segala masalah saya.
2: Betul. So sini tempat dia. So korang kena datang sini ke Fortune Market Seri Tanjung.
1: Okay. Selain pada makanan, apa lagi ada kat sini?
2: Kita ada memanah.
1: Memanah?
2: Memanah. Okay. Kita ada berkuda. Lepas tu kita ada game. Biasanya kita akan buat game lah kat sini untuk pengunjung. Siapa nak masuk, masuk je.
1: Saya nampak ada macam binatang-binatang kat sana tu.
2: Binatang ya. Kita ada sini kita ada banyak binatang lah.
1: Okey, ada pukul berapa sampai pukul berapa tempat ni buka?
2: Kita buka 8 pagi sampai 5 petang. Setiap Jumaat dan Sabtu serta cuti umum.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada Amalina untuk perkongsiannya. Sekarang ni kami nak pergi jalan-jalan lah dekat Floating Market di Pulau Seri Tanjung. Baik, tadi Kak Long cakap antara aktiviti yang ada dekat sini adalah memanah. Lepas tu saya tanya pada Kak Long, ada binatang sini? Rupanya bukan binatang. Gambar binatang je kat depan. Itulah kita punya aim untuk memanah. Jadi saya nak try memanah ni. Okey, saya nak cuba dulu. Tengok macam mana. Ini tak mana.
2: Kat sini.
1: Kat sini. Oh. Kat sini. Lepas tu sini. Okey, lepas tu kita try tarik. Saya nak try aim ikan joss tu.
2: Sini.
1: Oh, sini. Tak
2: tali.
1: Tali.
2: Dah lepas buka je. Tali lagi.
1: Saya tak pandai. Jadi sekarang ni saya nak bersama-sama dengan adik kita ni lah yang betul-betul pakar, yang boleh ajar saya untuk cara-cara memanah. Sekejap lagi kita tengok macam mana cara-cara nak belajar memanah. Baik, tadi saya dah try nak memanah. Memang tidak pergi ke tempat yang saya aim tu. Saya kira tak pandai lah. Sebab sini first time saya nak nak memanah ni. Jadi saya nak bersama-sama dengan Syakila. Syakila ataupun Kila yang merupakan antara tenaga pengajar dekat Pulau Seri Tanjung ni lah. Kila, berapa umur? Sini sikit Kila. Berapa umur Kila? 13 tahun. Berapa lama dah Kila belajar memanah ni?
3: Dah jam 4.
1: Dah jam 4. Okey. Baik, sekarang ni saya nak minta Kila ajar saya cara-cara nak memanah. Sekarang ni apa yang perkara pertama yang saya kena buat?
3: Duduk gini.
1: Ha. Okey, duduk gini lepas tu.
3: Gini.
1: Tolak. Tolak.
3: Ha. Jangan tarik lagi.
1: Oh, jangan tarik lagi.
3: Masuk belah sini.
1: Masuk bawah ni. Oh, dia kena bawah ni. Ada punat dekat sini. Dada dia, dia punya bawah ni memang kena bawah kat pemenanda ni. Lepas tu dia punya anak panah ni kena betul-betul dekat bawah ataupun dekat atas ni, dekat atas pemegang ni. Okey, lepas tu
3: ni genggam je sini, tutup.
1: Ni tutup sini. Okey.
3: Kepala. Ni gini. Tiga jari. Satu atas, dua bawah.
1: Satu atas, tiga bawah. Ha. Okey. Okay.
3: Terus
1: tarik.
3: Tarik. Tarik. Tarik. Tengok penyu tu.
1: Tengok penyu.
3: Tapi duduk gini lah.
1: Oh, saya tak minat penyu.
3: Buat juga.
1: Okey. Dia paksa saya. Okey, lepas tu ni
3: tarik lagi. Sampai pipi. Tarik lagi.
1: Oh, boleh tarik lagi.
3: Lagi.
1: Okey.
3: Tengok penyu. Rendah sikit.
1: Okey.
3: Lepas.
1: Lepas.
3: Wah, nampak.
2: Ha? Betul dah. Tadi lepas habis lepas dah bergerak.
3: Oh, gerak jangan jangan geraklah. Oh, tak dapat penyu, dia terbang atas penyu eh. Lagi sekali, lagi sekali.
2: Kenal sebab
3: kita macam bergerak sikit. Oh, yang ni bergerak sikit. Okey. Saya cuba sekali lagi. Tadi terbang apa penyu tu terbang?
2: Yang gerak
3: sangat. Dapat
2: gerak,
3: okey.
2: Ni tiga jari tadi,
3: tak ujung-ujung. Ni, okey. Tarik sampai ke pipi ah.
2: Kita.
3: Saya pula yang nombor. Siapa dia bergerak?
2: Okey, ada yang dah
3: sikit tangan tu. Okey, dah sikit. Jatuh.
2: Atas sikit dia, buat sangat. Okey. Ni tiga jari ni. Kau sampai akak siku.
3: Akak siku.
2: Ni tarik lagi. Tolak straight.
3: Tolak straight?
2: Okey.
3: Okey.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Yeay! Ya. Nampak saya dah berjaya. Saya dah boleh jadi pemandah negara lah lepas ni. Terima kasih lagi lah.
0: Sama. Baik punya. Kan ini baru KL.
3: Baik, kalau tadi kita bersama-sama dengan Syakila, sekarang ni kita bersama dengan cikgu kepada Syakila. Ini dia Tok Bat. Tok Bat, tadi Tok Bat ada cerita pada saya. Perbezaan antara memanah tradisional dia dengan yang memanah dengan Olimpik apa semua. Apa perbezaan dia, Tok Bat?
4: Sebenarnya dalam memanah ni, kita ada beberapa kategori lah. Secara asasnya, kita ada tradisional dan modern. Modern, biasanya recurve dan compound. Compound ni maknanya alat panahannya tu lebih kompleks. Kalau untuk recurve, biasanya kita tengok dekat Olimpik apa semua tu, diorang mementingkan kecepatan. Untuk macam kita sekarang, memanah tradisional, dia lebih kepada wasupai, dynamic, sambil berkuda, sambil berjalan, dan dia lebih simple dan lebih mudah untuk orang awam try lah. So ni, busur tradisional.
3: Okey, baik-baik. Dan untuk seseorang nak belajar memanah ni, berapa lama masa yang perlu diperuntukkan untuk belajar memanah?
4: Oh, sebenarnya tak lama. InsyaAllah. Tengok atas orang, tapi kalau dengan guide yang betul, dalam 2-3 bulan kita dah dapat memanah dengan jarak macam ni, dengan ketepatan yang agak baik lah.
3: Baik tu dia cerita mengenai memanah. Terima kasih kepada Tok Bat kita, Pot Baik Puja.
0: Pot Baik Puja, kan ini baru KL.

0: punya. Kenapa ini baru KL.
1: Baik, kalau tadi kita dah belajar memanah, sekarang ni inilah dia tadika utama dekat floating market di Pulau Seri Tanjung ni. Kita bukan berada di Thailand tau. Tak payah pergi jauh-jauh, pergi ke Siam, pergi ke Thailand sana. Di sini pun ada floating market, ada jual makanan, macam-macam makanan dekat sini. Ada ikan celup tepung pun ada. Lepas tu ada jagung bakar. Nak makanan berat, makanan ringan pun ada. Tetapi yang uniknya, mereka menjual dalam bot. Kalau boleh kita tengok mereka ni bergoyang-goyang dekat bot. Jom sama-sama kita datang ke Pulau Seri Tanjung ini untuk merasai keenakan floating market di Pulau Seri Tanjung.

0: punya. FM ini baru KL. Baik, kita masih lagi berada di Floating Market Pulau Seri Tanjung ini. Tadi saya dah belajar memanah. Lepas sudah makan dah dekat Floating Market tadi. Sekarang ni saya duduk jalan-jalan-jalan-jalan. Saya jumpa kawan saya. Ini dia dari Singapura. Penyampai radio dari Singapura. Kalau dulu di Radio Ria. Ya, sekarang ni di radio
1: Warna.
0: Okey, kita bersama-sama dengan ini dia SK ataupun Su Kasim.
1: Kasim.
0: Ya, saya. Macam mana? Alhamdulillah sihat. Macam mana KSK tahu tempat Floating Market ni?
1: Biasalah, kita Google kan. Kita tanya ChatGPT nak pergi mana kan? Okey, dia senaraikan. Mungkinlah kita jadikan salah satu destinasi nak pergi sebab saya rasa ini tarikan baru kan?
0: Betul.
1: Dalam tahun 2021 saya dengar tadi. Jadi di sini kita nak tengok macam mana. Cuma ada beberapa pulau kan?
0: Ada Pulau Suri, Pulau Sentanyo, ada beberapa pulau lagi lah.
1: Okey, tapi katanya di sini paling besar.
0: Betul.
1: Banyak makanan.
0: Okey, cok, apa pendapat SK tentang tempat ni?
1: Okey, menariknya nak datang sini walaupun nampak macam dekat tapi gunakan boat. Lepas tu yang menariknya ada jualan tu lah yang macam Thailand tu.
0: Betul.
1: Itulah kalau tu market dia kan. Dan kemudian dia dapat jumpa makanan-makanan yang lain saya tak pernah jumpa di Singapura seperti Kok Lu.
0: Kok Lu? Kok Lu apa?
1: Kok Lu tu kuih akok dengan bahulu.
0: Dia gabung akok dengan bahulu. Jadi Kok Lu.
1: Kok Lu ya. Okay. Menarik, sedap dan cara dimasak pun gunakan sabut kelapa macam zaman dulu. Dan sekarang kita susahlah di Singapura nak cari sabut kelapa kan.
0: Betul. Okey, macam SK sini berapa kali datang ke Kelantan?
1: Okey, ini saya rasa kali ketiga. Kali pertama 1989.
0: Wih, lama dah. 89.
1: Baru habis sekolah. Kemudian saya datang dengan anak dua. Kemudian yang sekarang ni anak datang ikut sebab dah selalu tua. Tinggallah mak bapak dia kan. Saya dengan suami je lah.
0: Baik, di Singapura SK bersiaran dari pukul berapa sampai pukul berapa?
1: Jam 2 sampai 5 petang.
0: Okey, baik, kita nak dengar SK ataupun Kak Sukasin kita belanja sikit lah. Talkset DJ dari Singapura. Warna FM.
1: Silakan. Set, eh?
0: Ya.
1: FM ni untuk pendengar
0: KLFM.
1: KLFM ya. Selamat petang bersama Cik Su Kasim ya. Saya ni kalau di udara panggil Cik Su lah. Apapun dalam warna petang kita di sini sangat senang hati dapat berjumpa dengan DJ-DJ dari KLFM ya dan sebagainya DJ Kak Luang tu dari Kelantan FM ya. Sangat seronok sekali. Maka itu ini adalah satu acara yang baik kerana anda bertugas sambil berjalan. Itu saya suka ya. Jalan-jalan sambil cari makan sambil berjumpa dengan teman-teman dari radio yang pelbagai. Terima kasih kerana berjumpa dengan kami. Saya jumpa dengan anda. Bukan kami. Terbalik pula.
0: Okey. Baik, terima kasih kepada Kak Su Kasim kita untuk meluangkan masa bersama kita. Saya semacam nak pindah ke Warna FM pula.
1: Boleh. Kalau tidak, dulu pun kita pernah ada DJ dari penyiar Ria. Waktu itu kita ada DJ DJ Azmi Oye. Kalau anda masih ingat Azmi Oye, tak perlu kalau ada ingat lagi Azmi Oye dah keramatullah lah. Dia pernah kerja dengan kita 2 tahun. DJ Ria. Ya.
0: Okay, itulah.
1: Jadi kalau ada kosong, apa tidak?
0: Jalan muka saya pun dari macam Singapura kan.
1: Nampak betul macam-macam. Dah macam dah. Okay, lain dah.
0: Baik, terima kasih kepada Kak Su kita. Pot baik punya.
2: Pot baik punya. FM ini baru KL.
0: Ini antara makanan yang terdapat di Floating Market di Seri Tanjung ini. Saya tanya mereka tadi apa nama makanan ini. Ini adalah ikan bekuk. Lepas tu kita ada budu, ulam-ulam sikit. Lepas tu ada sop ni lah. Dan sebelah saya ni kita ada kerabu ayam mangga. Okay, kita nak try dulu ikan bekuk ni. Dia nampak macam ikan masin. Tetapi dia bukan ikan masin. Dia ikan yang dijemur tetapi tidak kering. Dia macam tu lah. Dia kalah ikan bekuk ni apa nama ni? Ikan bekuk ni ikan kering ke bukan? Ikan bekuk ni ikan kering ke dia bukan dia? Ikan gelamur yang dia tak berapa kering lah. Ikan bekuk ni. Lepas tu dia cicah dengan budu lah. Dia try . Dia tak masin sangat dan dia tak tawas sangat. Macam tu lah rasa dia. Lepas tu ambil ulang-ulang sikit. Dan makan dengan nasi. Hangat-hangat. Okay, kita nak try pula kerabu mangga ni.
3: Tu kan orang lagi kasi anak motor kan orang ni.
0: Hambat nak buka.
3: Tapi saya nak buka.

0: Ya, jelas ayam ngadi garing ayam tu dengan masam-masam mangga dengan dia punya sos dia memang cakap hard body lah rasa dia. Dan satu lagi ni, di hadapan saya kita ada, saya kena lokan. Lokan ke kirap? Apa dia? Lokan, kita ada lokan kat depan ni. Kita nak try satu. Ya. Yeah.
1: Kita nak go next ke.
0: Pendek kata, makanan dekat sini semuanya sedap-sedap muka. Lokan ni diletak dengan sos dia, dia rasa macam masam-masam mana gitu. Dan sekarang ni sebagai dessert, saya baru tahu akan kejutan kuih ni antara akok juga bahulu. Bila digamukkan menjadi akok lu. Selalu saya dengar akok ataupun bahulu. Sekarang ni namanya adalah kok lu. Jadi saya nak rasalah macam mana rasanya gabungan antara akok dan juga kuih bahulu. Yang manis-manis akok dan juga manis-manis bahulu tu digabungkan menjadi rasa yang sangat sedap juga harmoni lah. Jadi jemput datang ramai-ramai dekat apa nama floating market di Seri Tanjung ini untuk rasai makanan-makanan yang sedap di sini, okey? Baik, selesai sudah pengemeraan saya bersama-sama Mimi Wala dan juga Kak Ngoh dari Kelantan FM, dan juga sempat juga saya berkenalan dan juga berjumpa dengan penyampai dari Singapura FM tadi, KS kita tadi, KSK, KS pula SK, dan juga dah makan macam-macam makanan. Saya makan tadi ikan bekok lah, lepas tu kita ada kok lu lah, dan ini ada tarikan di Kelantan ini iaitu air tuak. Saya minum tak ada apa, okey je, rasa sedap-sedap benda manis gitu. Jadi selepas ini saya rasa macam tak cukup lah perjalanan saya di pulau Seri Tanjung ini, dan alang-alang datang ke Kelantan ni kan banyak tempat jugalah kami nak pergi. Ada satu lagi tempat yang kami nak buat dah sebab sini, di manakah lokasinya? Sama-sama kita saksikan menerusi Pod Baik Punya hadir di KLFM ini baru KL.
2: Pod Baik Punya KLFM ini baru KL.
0: Baik, hai. Kalau tadi kita dah naik bot pergi ke Pulau Seri Tanjung, kita tengok pasar terapu. Sekarang ni kita jalan ke satu lagi tempat. Lebih kurang kalau dari pulau tadi, setengah jam atau tempat sejam lah. Kita dah sampai ke Wat Area Kiri yang terdapat di kampung Aril di Beloh, Kelantan ini. Kita nak tengok apa yang berada dekat sini. Kalau anda sampai dekat sini, tengok depan tu macam takut lah. Takut nak masuk sebab ada macam kuil lah. Tetapi bukan itu yang kita nak cerita. Kita nak masuk ke dalam sikit. Kita nak tengok tempat yang viral di media sosial, kita punya di TikTok, tempat OOTD. Jadi nak tengok apa yang menarik di Wat Area Kiri ini, jom sama-sama kita saksikan menerusi Pod Baik Punya.
2: Pod Baik Punya KFM ini baru KL.
0: Baik, walaupun di depannya adalah kuil, tetapi di belakangnya adalah tempat ini memang cantik. Kalau ada nak bergambar ke sini, terutamanya kepada pencinta-pencinta gambar-gambar yang cantik untuk dimuat di media sosial. Tempat ini telah dibina pada 20 Disember 2017 dan siap dibina pada 7 Februari 2018. Okey, dan buat anda pencinta-pencinta OTD, ini antara tempat yang boleh anda letak dalam anda punya list lah untuk datang di kawasan Kota Baru Kelantan ini. Okey, baik, ini antara satu spot lah untuk anda bergambar. Cantik tempatnya, ada love-love itu. Dan kalau anda nak tahu, dekat kawasan inspirasi Kampung Aril ini, ia telah diangkat sebagai Kampung Angkat Madani oleh kerajaan. Ia menggabungkan ada elemen sawah, lepas tu ada elemen kuil dekat depan, dan juga pemandangan-pemandangan yang cantik dekat sini lah. Hari ini nasib kami kurang baik sebab sawah padinya masih lagi kering, mungkin baru lepas dituai. Nanti kalau anda pergi pada musim padi yang menghijau, memang cantik lah tempat ni. Okay.

0: punya. Kenapa ini baru KL.
1: Baik, selesai sudah perjalanan kita ke dua tempat. Kalau tadi kita dah pergi naik bot ke Pulau Seri Tanjung, kita dah tengok dan juga makan-makan di floating market di sana. Sekarang ini pula saya dah bawa anda jalan-jalan, dah ambil gambar ke satu tempat yang cantik yang terdapat di inspirasi Kampung Ariel, terdapat di Kampung Pauh 5 di Kota Baru Kelantan ini. Pastikan anda jadikan tempat-tempat ini sebagai salah satu destinasi anda untuk anda datang ke Kelantan ini. Tempat ini hidden gem. Tak ramai orang tahu. Setelah kami bercerita ini, pastinya ada dah tahu tempat ini. Jadi datanglah ramai-ramai ke sini, okay? Baik, untuk episod kali ini, selesai perjalanan kami di sini. Di manakah lokasinya yang akan kami hadir, kami akan bawa anda pada masa akan datang. Sama-sama kita terus saksikan menerusi Pod Baik Punya. Jadi kelas FM, ini baru KL. Saya MPH dan juga pada Bad Mimi Wala. Sign off from Kota Baru, Kelantan.
0: Baik punya KLFM, ini baru KL.
2: KLFM.

0: Kecut LFM 57.2.
1: Kamu ada?
2: Tidaklah teman. Kamu ada? Itulah.

0: malam ini. Ini semua poyo.
1: Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Itu dah senyum gugur di penghujung doa nyanyian. Dayan Nur Faizah baru saja menghiburkan anda. Assalamualaikum dan selamat petang buat anda yang masih lagi mendengarkan kami di 97.2 KLFM. Ini baru KL. Anda masih lagi bertemankan Bella Chan untuk hujung minggu KL bagi fasa yang kedua ini. Tadi kita dah layan pot baik punya bersama Mimi Wala dan juga AP Syafiq Kelantan Molek. Nampak tak? Banyak aktiviti yang mereka lakukan. Ada yang memanah, ada makan-makan. Bestnya. Tapi kalau anda nak tahu minggu depan pot baik nak bawa anda pergi ke mana bersama dengan siapa, minggu depan kalau tak silap saya bersama dengan Kulin. Kalau nak tahu Kulin bawa anda lakukan aktiviti apa dan di mana, anda kena saksikan Pot Baik punya setiap hari Sabtu pukul 3 petang di KLFM. Ini baru KL. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu-lagu yang telah tersedia. Ini dia, kita ada Rela Ku Pujuk, Lembayung, Rendang Tak Berbuah. Jom kita layan dulu Rela Ku Pujuk hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Bila Rindu Membara, hanya lagu mampu bicara.
1: Jangan kau hujani ku dengan pertanyaan.
0: Jom dengarkan lagu-lagu rock balada terbaik era 80-an dan 90-an yang akan menghiasi malam hujung minggu anda. Hits Roman Cinta setiap Ahad bermula pukul 9.15 minit malam hingga pukul 11 malam di KLFM. Ini baru KL.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan inilah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini baru KLFM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KL FM
2: 97.2 MHz babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KL FM, ini baru KL.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, hefas semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang.

0: Had kuota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Anmizan Muhammad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN.
1: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Anmizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidil Adha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk tren tambahan. Katanya kira-kira 70,000 lagi tempat duduk masih ditawarkan kepada pengguna.
2: Buat masa ini, terdapat 70,000 seats yang masih ada untuk dijual. Now, sekiranya ia dihabis dijual, dan kita akan lihat sama ada peluang dari segi penawaran untuk ditawarkan seat-seat tambahan. Tapi as I said, dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak, yang di-Pertuan Agong Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyurkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiatun Nur Rusli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
3: Terima kasih, Zamil. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke lebuh raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan lebuh raya utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan disaran memulakan perjalanan antara pukul 6 hingga 8 pagi atau 8 hingga 10 malam. Bagi perjalanan ke Terengganu pula, waktu cadangan ialah antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X at LPT Traffic, serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tol Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
0: Terima kasih, Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyuful Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
4: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
5: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
5: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini, kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Hairul Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Hujung Minggu KL di KL FM, ini baru KL. Anda masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KL FM, ini baru KL. Dan masih lagi bertemankan Bella untuk Hujung Minggu KL fasa yang kedua ini. Dan ini adalah jam terakhir bagi tugasan saya. Dan di jam terakhir ini, seperti biasa kita akan lagian lagu-lagu band dan juga duet. Ada lagu raya, ada lagu yang mengingatkan kembali zaman-zaman percintaan anda. Dan di kesempatan ini, Bella nak ucapkan selamat Hari Penyu Sedunia. Untuk maklumat anda semua, dekat Malaysia ada 4 jenis penyu. Yang pertama, penyu belimbing yang biasa kita nampak. Yang kedua, penyu lipas, penyu karah dan akhir sekali penyu agar. Okey, dan lebih 1 juta penyu mati akibat termakan plastik yang disangka makanan. Jadi kepada anda yang suka membuang sampah merata-rata tu, kalau boleh ubahlah tingkah laku tersebut. Jangan pernah membuang plastik atau sampah-sampah ke dalam sungai, ke dalam laut. Sama-sama kita jaga kelestarian hidupan laut atau kelestarian alam ini. Okey, dan sekarang ini kita nak terus terhibur dengan lagu ini, nyanyian Spin dengan tajuk lagunya Janji Kita. Terus layan KL FM, ini baru KL.

0: apa pelangi? Jadi okay. Jadi saya dah kata dah. Okay, pas naik pas. Punca cinta tertinggi, yangkan hati bisikan jiwa cuma berteman, bintang berkelipan dan juga awan.
1: Okay, let's go.
2: Assalamualaikum, saya Siti Nurhaliza. Jangan lepaskan peluang untuk bersama saya dalam KLFM Zoom In pada hari Ahad ini, 24 Mei 2026, tepat pukul 3 petang. Okey, kita akan berkongsi banyak cerita perjalanan seni saya dan juga dari pentas Bintang HMI hinggalah ke hari ini, serta saya akan share dengan anda semua berkenaan dengan album tradisional terbaik.

Itu disandarkan pada kenangan nyanyian Dato' Jamal Abdillah featuring Siti Sarah baru saja menghiburkan anda di hujung minggu KL. Ini baru KL. Baik, ini dia info trafik yang baru saja saya dapat. Kenderaan rosak di kilometer 12.6 arah selatan lorong ke Kelana Jaya, dan kenderaan tersebut telah dialihkan dan trafik masih perlahan. Jadi kepada anda yang ingin memandu di kawasan tersebut, pandulah dengan berhati-hati. Ingat, anda bawa penumpang atau tidak membawa penumpang, anda masih lagi membawa nyawa. Pandu selamat jiwa, pandu cermat jiwa selamat. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu-lagu yang ada. Antaranya kita ada lagu Ayah, Nyanyian Seventeen, Senjenan Merah, Ziana Zain dan Dato' Awi. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu Raya, Suasana Riang di Hari Raya. Junaida, terus layan KL FM. Ini baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Do dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh, bang. Ni ha, KLFM.
2: 97.2 MHz, babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Do!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Senjena Merah Ziana Zain dan Dato' Awi mengakhiri tugasan Bella untuk hari ini. Terima kasih diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di 97.2 KLFM Ini Baru KL, juga yang setia bersama saya di Live KLFM Ini Baru KL. Dan sebentar lagi rakan penyampai DJ AP Syafiq akan meneruskan tugasan 6 jam seterusnya menerusi hujung minggu KL bagi fasa yang ketiga, dan Bella akan kembali menghiburkan anda di Nyanyan KL pada hari Selasa nanti, okay? Dan Bella nak tinggalkan anda semua dengan lagu ini, Nyanyan Exist dengan tajuk lagunya Bunga. Terus layan KLFM, Ini Baru KL. Bye-bye Kuala Lumpur.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Baik, hari ni belajar apa hari ini kan? Hari Jumaat, yeah. Biasa kita belajar fun fact.
2: Fun fact.
1: Hari ni fun fact dia mengenai satu tempat dekat Sabah. Okay. Nama kampung ni kalau dalam cerita P. Ramlee dia wujud.
2: Dia wujud lah.
1: Kampung Pening Lalat.
2: Di kampung Pening Lalat. Bukan saja kampung Pening Lalat yang ada tau. Dekat Malaysia ni ada macam-macam nama tempat. Kalau kita tengok dia agak nama agak unik lah. Juga unik dan juga kelakar lah. Antaranya kampung baru jumpa dekat Sabah.
1: Ada juga ni kampung Seronok.
2: Kampung Seronok. Kampung Seronok dekat Pulau Pinang.
3: Yang tempat yang saya nak kongsikan dengan AP ni kan. Tempat ni khas tu awak. Dekat Johor. Desa Temu Jodoh.
2: Desa Temu Jodoh. Dia dekat Wah dia tu. Dekat Sabah.
1: Apa?
2: Menggatal. Ada Menggatal Sabah ada.
1: Ya. Dah temu jodoh, pergi kat kampung Menggatal.
2: Lepas tu pergi Pahang pula.
1: Lepas tu
2: pergi janda baik.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja sedang mendengarkan KL FM. Ini baru KL menerusi Hujung Minggu KL, pertemuan kita pada petang ini Sabtu 23 Mei 2026. AP Syafiq Sikumang yang ceria kembali temani anda dari waktu ini sampailah ke pukul 12 tengah malam nanti. Pastinya banyak lagu yang bakal menghiasi perjalanan petang anda menuju ke senja, menuju ke malam. Yang bercuti, selamat bercuti. Yang bekerja, selamat bekerja. Ada yang katanya dah sampai ke kampung halaman, almaklumlah, nanti nak bercuti panjang sepanjang raya, dah start cuti lah pun. Jadi semoga semuanya baik saja untuk anda. Kita mulakan petang ini dengan lagu Persembahan Damia ini, Andai Hatiku Bersuara. Layan terus Hujung Minggu KL, hanya di KL FM. Ini baru KL.

0: apa pelangi. Jadi. Okey. Okay. Saya dah kata dah. Okey, pas naik.
1: Pas.
0: Puncak cinta tertinggi.
1: Yeah.
0: Yang kan hati.
1: Bersihkan
0: jiwa cuma berteman. Bintang berkelipan dan juga awan.
2: Okay, let's go.
3: Assalamualaikum, saya Siti Nurhaliza. Jangan lepaskan peluang untuk bersama saya dalam KLFM Zoom In pada hari Ahad ini, 24 Mei 2026, tepat pukul 3 petang. Okey, kita akan berkongsi banyak cerita perjalanan seni saya dan juga dari pentas Bintang HMI hinggalah ke hari ini, serta saya akan share dengan anda semua berkenaan dengan album tradisional terbaru.

Baik, lagu apa sebenarnya Rod Stewart dengan tajuk lagu je, Have You Seen You Ever Seen The Rain. Ya, mungkin di tempat anda sekarang ni sedang hujan. Tadi saya datang kerja pun hujan dari bangi. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang sedang memandu

Untuk sama-sama kita saksikan sesi istimewa bersama-sama Tajdid Hadari dan juga sahabat saya Mimi Yusof ataupun Mimi Wala penyampai KLFM dan juga panelnya Ustazah Hidayah Muhammad Kamil untuk slot bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita ini kerana kau dambaan syurga, sebuah perkongsian penuh inspirasi dan penghayatan buat jiwa yang merindukan redha ilahi. Boleh saksikannya pada malam ini 7.45 minit malam secara langsung. So di platform RTM Click, Facebook, YouTube dan juga TikTok RTM. Semoga setiap perkongsian menjadi azbab untuk kita lebih dekat dengan syurganya. Kerana kau dapat syurga, menerusi TikTok dan juga RTM Click, Facebook, YouTube semuanya lah secara langsung pada pukul 7.45 minit malam ini. Ada Mimi Wala, ada pengacaranya Tajdid Hadari dan juga Ustazah Hidayah Muhammad Kamil. Kalau sebelum ni kita ada Putera Azwar, kita ada Aris malam ni, kita akan bersama-sama dengan Mimi Wala. Alright, baik, untuk hari ini lagu persembahan Search dengan tajuk lagunya Gadisku, layan terus hujung minggu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Minit petang, Sabudra baru saja berlalu dengan tajuk lagu yang mutiara kaca. Terus menghiasi hujung minggu KL. Epi Syafiq Sikubang yang ceria temani anda sampailah ke pukul 12.30 malam nanti, okey? Dan kepada anda yang mandu, kita dah nak masuk senja dah pun. Jangan lupa untuk nyalakan lampu kenderaan anda. Waktu pun dah semakin gelap, ya? Dan juga awasi jarak selamat kenderaan anda. Semoga anda selamat tibalah ke destinasi anda. Dan kejap je lagi, 7 malam sampai ke pukul 8 malam, kita ada Music Express. Saya akan belanja anda lagu-lagu tanpa henti selama 1 jam. Dan juga waktu solat, waktu maghrib di Kuala Lumpur adalah 7.21 minit malam. Jadi Akabi di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada anda sekejap saja lagi, alright? Untuk waktu ni, jom layan terus lagu ini persembahan Desi Ratnasari dengan tajuk lagunya Tenda Biru. Layan terus hujung minggu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

solatnya akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: apa pelangi. Okey. Okey. Jadi saya dah kata dah. Okey, pas naik.
1: Pas.
0: Punca cinta tertinggi.
1: Yeah.
0: Yang kan hati.
1: Eh, wah, raya kita.
0: Ha. Bersihkan jiwa cuma berteman. Bintang berkelipan dan juga awan.
2: Okay, let's go.
3: Assalamualaikum, saya Siti Nurhaliza. Jangan lepaskan peluang untuk bersama saya dalam KLFM Zoom In pada hari Ahad ini, 24 Mei 2026, tepat pukul 3 petang. Okey, kita akan berkongsi banyak cerita perjalanan seni saya dan juga dari pentas Bintang HMI hinggalah ke hari ini, serta saya akan share dengan anda semua berkenaan dengan album tradisional terbaru saya iaitu Gema Bumantara. Okey, dan saya akan membawakan persembahan akustik lagu istimewa buat anda. Apa lagu dia? Kena tunggulah. Okey, dan dengarkan secara langsung di KLFM 97.2 dan juga di Facebook rasmi KLFM. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua pendengar KLFM, dan pesanan daripada saya, berhati-hati di jalan raya. Ingatlah, orang tersayang menanti di rumah. Selamat Hari Raya Aidiladha.
4: KLFM ini baru KL.

0: Hujung Minggu Kiau. Hujung Minggu Kiau. Hujung Minggu Kiau.
1: Baik, assalamualaikum. Selamat malam diucapkan kepada anda yang baru saja sedang mendengarkan Hujung Minggu KL untuk pertemuan kita pada malam ini, hari Sabtu 23 Mei 2026. AP Syafiq Sikubang yang ceria akan terus temani anda sampailah ke pukul 12.30 malam nanti. Selesai untuk satu jam, saya belanja anda dengan Music Express, lagu-lagu saja kita dengarkan tadi. Dan sedang berlangsung sekarang ini juga, salam baitullah kerana kau dambaan syurga. Juga anda dapat saksikan Mimi Wala bersama-sama Tajid Hadari dan juga Ustazah Hidayu Muhammad Kamil. Anda boleh saksikannya menerusi live di platform RTM Click, Facebook, YouTube dan juga TikTok RTM sedang berlangsung di sana. Dan sedang berlangsung juga pada waktu ini perlawanan akhir untuk berpasukan Thailand menentang Malaysia Istaf World Cup Sepak Takraw 2026. Ayuh sama-sama kita doakan kejayaan pasukan Malaysia untuk menewaskan pasukan Thailand, musuh tradisi kita. Dan kalau anda tak tahu nak tengok kat mana, boleh pergi ke YouTube Persekutuan Sepak Takraw Malaysia. Anda boleh saksikan secara langsung di sana, okay? Baik, untuk waktu ini saya nak belanja anda dengan lagu ini, persembahan Aisyah Redno, sebuah lagu raya, lagu Jodoh Lebaran. Layan terus Hujung Minggu KL, hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: dah ada jodoh ke?
1: Masa yang berkualiti bersama keluarga setiap hujung minggu kan? Anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam

2.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Lagu persembahan coklat dengan tajuk lagunya Karma yang sedang makan malam. Selamat menjambu selera dan juga semoga berbahagia dengan keluarga anda. Dan untuk waktu ini pastinya anda sedang menekan hujung menuju KL di Kalah Fab ID Baru KL. Untuk waktu solat isyak di Kuala Lumpur pada hari ini adalah pada pukul 8.35 minit malam. Apapun kami di Kalah Fab mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada anda. Ini sebuah lagu raya untuk anda, lagu persembahan Datuk Seri Siti Nurhaliza, Nazam Lebaran. Lain terus hujung minggu KL hanya di Kalah Fab ID Baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Baiklah, aku sebab ada Raihan dengan cerita lagunya Haji, Haji Menuju Allah. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak kepada anda yang telah masuk pada pukul 8.35 minit malam tadi. Buat saudara mara ataupun ahli keluarga anda yang menunaikan ibadah haji tahun ini, semoga mereka dipermudahkan urusan dan juga mendapat haji yang mabrur dan pulang dengan selamat, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okay? Baik, saya juga nak ajak anda ni untuk sama-sama kita saksikan Boboiboy The Movie pada malam ini 9.30 minit malam di TV OK. Pastinya cerita berkisar tentang Boboiboy dan juga kawan-kawannya yang mengembara ke sebuah pulau misteri untuk mencari Ochabot selepas dia diculik oleh sekumpulan makhluk asing pemburu harta karun. Menarik cerita ini, terutamanya untuk anak-anak kita lah yang sudah pun bermula cuti sekolah 2026. Okay, jangan lupa Boboiboy The Movie 9.30 minit malam ini di TV OK. Dan sedikit update lah mengenai perlawanan akhir sepak takraw antara Malaysia dan juga Thailand. Malaysia mendahului untuk set yang pertama. Malaysia dah menang. Sekarang ni mereka sedang bertarung untuk set yang kedua. Diharapkan Malaysia dapat meneruskan momentum pada set yang pertama lah. Okay, kalau anda nak saksikan, boleh ke YouTube, TM Staff World Cup sepak takraw 2026. Ini lagu bersama Dato' Awi dengan tajuk lagunya Di Penjara Janji. Terus layan KLFM, ini baru KL.

0: LFM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
1: KLFM. Ini baru KL.
0: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 9 Malam. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara yang berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian yang boleh menggugat kestabilan. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
2: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini, kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
1: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
3: Jadi saya bincang dengan agensi perkenaan, BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Raya, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun. Jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat kita melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan. Tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran kerja mana Amanah Raya itu kalau wanita sampai 100%. Kalau lelaki itu 95%, okey lah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya itu lain lagi ya.
1: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
4: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
1: Dalam hal itu, Dato' Armizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi diesel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
4: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
1: Dato' Armizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di tol RNR Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
5: Baik, terima kasih Kai. Saya kini berada di RNR Seremban arah selatan yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Plus Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini, aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal. Namun, bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan RNR Seremban arah selatan. Kita bersama Idiyatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
6: Terima kasih Nora Shikin. Aliran trafik keluar dari Ibu Negara ke Pantai Timur malam ini dilaporkan lancar dan terkawal. Susulan peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, tinjauan mendapati terdapat pergerakan perlahan di beberapa laluan utama sekitar Jalan Lingkaran Tengah 2. Namun keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan aliran keseluruhan. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 209,000 kenderaan menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak musim perayaan ini. Sementara itu, AFA Prime Berhad menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan dan mengelakkan waktu puncak, khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini melalui laman rasmi ex-AFA Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali kepada Kai. Silakan.
1: Terima kasih Idiyatun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Seri Nancy Shukri berkata, program berkenaan bertujuan menggunakan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergula lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghidupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Tiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng bila mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: saya Jackie Victor. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, muzik hujung minggu anda.
1: Baik, assalamualaikum. Salam malam diucapkan kepada anda yang tentu saja mendengarkan KL FM. Ini baru KL menerusi hujung minggu KL. Sudah pun 9.16 minit malam. AP Syafiq Sikumbang yang ceria, masih lagi segar, masih lagi ceria nak terus temani anda sampailah ke pukul 12.30 malam nanti. Dan untuk waktu ni kita dalam ruangan KL Hits. Pastinya saya akan belanja anda dengan lagu-lagu yang akan menceriakan malam anda. Okey, terima kasih juga kepada anda yang terus setia bersama-sama kami di TikTok Live KL FM Official. Jom masuk ramai-ramai di sana untuk sama-sama kita saling berkenalan. Dan untuk waktu ini kita nak berhibur dahulu dengan lagu ini, persembahan Nico, Inilah Nasibku. KL FM, ini baru KL.

0: Raya ketiga.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, music hujung minggu anda.

Cadbury dengan tajuk lagu dia Zombie terus menghiasi ruangan hujung minggu KL. Sudah pun 9.34 minit malam yang sedang memandu. Selamat memandu. Semoga selamat tiba ke destinasi anda yang tak sihat. Cepat-cepat makan ubat. Esok boleh pergi hospital atau klinik untuk periksa keadaan anda. Kalau demam ke, kalau sakit perut ke, makanlah ubat sepatutnya. Kalau demam rindu tu masalah sikit. Kalau demam rindu, kena hubungilah orang yang anda rindu tu. Tak pun doakanlah orang yang kita rindu itu sentiasa diberikan keadaan ataupun kesihatan yang baik, okey. Jadi untuk waktu ini saya nak belanja anda sebuah lagu raya ini, lagu Persembahan Expose dan juga Dina Nazir, Raya di Rumah Dinda katanya. Macam anda tahun ni raya di mana? Jadi lain terus hujung minggu KL hanya di KLFM ID Baru KL. Hai.

lagu rakaman tahun 1948 kita baru saja bersama-sama exist dengan tajuk lagunya Kapal Terbang Kertas. Ingat dulu masa kecil-kecil kan, kita lipat-lipat, buat origami lah, buat macam-macam bentuk lagu guna kertas. Ini antara bentuk yang popular, kapal terbang kertas ditiup-tiup-tiup betul baling tu, kapal terbang tu terbang, gitulah. Right, baik, ini adalah KFM hujung minggu KL. Saya juga nak ajak anda untuk sama-sama kita derma darah. Ada beberapa lokasi kempen derma darah pada hari esok, antaranya di Pusat Darah Negara dari 8 pagi sampai 4 petang, juga di Mid Valley Mega Mall level 3 dan waktunya 10 pagi sampai 9 malam, juga di Wan Utama Shopping Center di Basement 2 New Wings berhampiran Samsonite Repair Center dari 11 pagi hingga 7 malam, juga di IOI City Mall Putrajaya di Basement level P3 berhampiran Pertian Bus, juga parkir motosikal dari 11 pagi sampai 6 petang. Alright, itu antara tempat untuk anda boleh derma darah. Jadi sama-sama juga kita tambahkan lagi jumlah bekalan darah yang diperlukan di negara kita. Okey, baik, ini lagu bersama Pearl dengan tajuk lagunya Ikhlas Merindu. Layan terus hujung minggu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: apa pelangi. Okay. Okay. Jadi saya dah kata dah. Okay, pas naik.
1: Pas lah.
0: Punca cinta tertinggi. Kenyangkan hati.
1: Raya kita.
0: Bersihkan jiwa cuma berteman. Bintang berkelipan dan juga awan.
2: Okay, let's go.
3: Assalamualaikum, saya Siti Nurhaliza. Jangan lepaskan peluang untuk bersama saya dalam KLFM Zoom In pada hari Ahad ini, 24 Mei 2026, tepat pukul 3 petang. Okey, kita akan berkongsi banyak cerita perjalanan seni saya dan juga dari pentas Bintang HMI hinggalah ke hari ini, serta saya akan share dengan anda semua berkenaan dengan album tradisional terbaru saya iaitu Gemabung Mantara. Okey, dan saya akan membawakan persembahan akustik lagu istimewa buat anda. Apa lagu dia? Kena tunggulah. Okey, dan dengarkan secara langsung di KLFM 97.2 dan juga di Facebook rasmi KLFM. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua pendengar KLFM. Dan pesanan daripada saya, berhati-hati di jalan raya. Ingatlah, orang tersayang menanti di rumah. Selamat Hari Raya Aidiladha.
4: KLFM Zoom In. KLFM ini baru KL.

Baik, lagu Seban Samudra dengan tajuk lagunya Titian Hasrat. Ini adalah KLFM Edit Baru KL. Anda juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik. Muat terus saja aplikasi itu di telefon pintar anda. Pastinya betul-betul percuma dan boleh dengarkan kami walau di mana juga anda nak pergi. Ada yang katanya ada kerja lah IP dekat Kelantan, dekat Johor. Macam mana nak dengarkan KLFM? Macam yang saya cakap tadi itulah. Muat turun saja RTM Klik. Bolehlah dengar selagi ada capaian internet. Okey, baik. Sedikit update mengenai sepak takraw Piala Dunia 2026 antara Thailand dan juga Malaysia. Untuk regu pertama tadi dah menang, mereka bermain berpasukan. Regu yang kedua pula turun menentang Thailand. Kedudukan sekarang Thailand 7, Malaysia 1. Ayuh, jom sama-sama kita doakan agar pasukan Malaysia dapat melakukan terbaik. Kalau mereka menang untuk set kedua ini, Malaysia menanglah. Kalau kalah, nanti satu pasukan lagi akan turun. Okey, baik. Ini lagu bersama XL dengan tajuk lagu punya andai dapat kuundur masa rentak rentak pagi KL, dia sebut rentak pagi hujung minggu KL, hanya di KLFM ini baru KL.

Baik, lagu bersebut Nurul dengan tajuk lagunya Cinta Azali. Pastinya anda sedap dengarkan Hujung Minggu KL. Zabur 10.23 minit malam. Di manakah lokasi anda waktu ini? Ada kawan-kawan kita macam Farah Senik, ada dekat Perlis. Lepas tu ada Kak Samsiah tadi dari Kedah katanya. Ada juga Cik Lia. Cik Lia di Putrajaya. Terima kasihlah kerana memilih Akil FM. Ada juga Amir Sazah. Amir Sazah dari Kuching, dari Sarawak. Terima kasih kerana memilih frekuensi ini 97.2. Okey, jadi kepada anda peminat-peminat Tok T, peminat-peminat Datuk Seri Siti Nurhaliza, jangan lupa untuk ikuti Zoom In pada petang esok menerusi Facebook Live Kel FM dan juga di frekuensi inilah Kel FM. Anda boleh dengarkan cerita tentang jatuh bangun Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga lagu terbaru. Katanya ada lagu baru daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Sama-sama dengarkan menerusi Zoom In esok dengan pengacaranya ada Azwan dan juga Kulin. Okey, 3 petang di Facebook Live Kel FM dan juga di frekuensi inilah 97.2. Baik, sebelah sini ada lagu Hindustan untuk anda, lagu yang dipetik daripada filem Kush Kush Otahe Kol Bil Gaya. Layan dulu lagu ini persembahan Jitu, Rindu Dalam Sengsara. Layan terus Kel FM, ini baru KL, Hujung Minggu KL.

hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Bella Guzman, Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan tajuk lagunya Selamat Hari Raya. Tak lama saja lagi kita dah nak menyambut Hari Raya Kurban ataupun Hari Raya Aidil Adha. Ada juga yang bagi Hari Raya Haji. Ya, jadi selamat Hari Raya juga buat anda yang dah pulang ke kampung halaman. Semoga dapat manfaatkan masa anda lah bersama-sama dengan ahli keluarga anda. Jangan sibuk dengan telefon je. Ini duduk satu meja makan. Lepas tu masing-masing sibuk dengan handphone masing-masing. Masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Jadi bila dah sampai ke kampung tu, dah berjumpa dengan adik keluarga, dengan ibu bapa, luangkanlah masa bersama dengan mereka, sembang-sembang dengan mereka, riuhkan suasana yang dah lama sepi di kampung halaman itu. Okey, baik, ini lagu bersama Handy Black dengan tajuk lagunya Seiras Bayang dan Mentari. Layan terus hujung minggu KL hanya di KLFM ID Baru KL.

Dian Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

lagu yang dirakamkan pada tahun 1994, lagu sebab Dato' Awi dengan tajuk lagu yang tiada rahsia antara kita, begitulah ya, dalam perhubungan. Alangkah bagusnya tak ada rahsia antara kita. Ini tidak, sikit-sikit rahsia. Rahsia-rahsia bila dah pecah, rahsia tu bergaduh. Lepas tu hubungan tu akan terus retak dan terus berpisah. Jadi kalau ada apa-apa rahsia tu, janganlah disimpan, kongsi-kongsilah dan berbual pasangan kan. Baik, sepuluh 10.58 minit malam. Ini adalah Agar FM Indik Baru KL, hujung pergi KL. AP Syafiq masih lagi ceria nak terus temani anda sampailah ke pukul 12:30 malam nanti. Terima kasih juga kepada anda yang terus setia di TikTok Live Agar FM. Dah 161,000 like. Jom terus masuk ramai-ramai ke sana, bolehlah kita saling berkenalan. Alright. Baik, sebab sini ada lagu persembahan Iqmal Noor dengan tajuk lagunya Habibila. Layan dulu lagu ini persembahan A to Z dengan tajuk lagunya Dulu dan Selamanya. Ini adalah hujung minggu KL, hanya di KLFM, ini baru KL.

Hai, saya DJ Paul. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Paul, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.

0: Hujung Minggu KL.
1: Hujung Minggu KL.

Ya, lagu Sebahan Safura dengan tajuk lagunya Sedalam Mana Cintamu, Sedalam Manakah Cinta Anda kepada pasangan anda. Janganlah selepas 10 tahun, selepas 15 tahun bersama, cinta anda bersama-sama dengan dia semakin pudar kan. Kalau boleh, setiap malam, setiap hari kita raikan kasih dan juga sayang anda pada dia. Sekurang-kurangnya ingatlah tarikh-tarikh penting. Ini tarikh yang jadi lupa, tarikh yang berseri lupa kan. Kalau apa nama susah nak ingat, letak dalam telefon ke dekat buat note, buat note dekat telefon kita tu, nanti kita ingat lah hari ni hari jadi dia, belilah hadiah yang mampu membuatkan hatinya tertarik lagi pada kita. Gitulah untuk raikan kisah ataupun percintaan anda bersama-sama dengan pasangan anda. Okey, baik, sebab sini lagu Bersama Amok dengan tajuk lagunya Matahari. Layan dulu lagu ini persembahan Maya, juga tajuk lagunya Matahari. Jadi jadi layan terus lagu-lagu ini menerusi hujung minggu KL, jadi Kelab FED baru KL.

Hamzah. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

lagu sebahagian KRU dengan tajuk lagunya Mengerti. Yang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bersantai-santai saja, selamat bersantai. Ada yang katanya sedang bawa e-hailing, sedang bawa penumpangnya. Ya, semoga lagu-lagu malam ini dapat menghiburkan hati anda. Yang bekerja sebagai pembantu keselamatan, pegawai keselamatan, diharapkan lagu-lagu malam ini dapat menyegarkan mata anda dan terus memberi semangat kepada anda untuk terus bekerja. Okey, saya nak kongsikan update terkini untuk perlawanan Piala Dunia Sepak Takraw antara Malaysia dan juga Thailand yang sedang berlangsung sekarang ini. Regu kedua tadi dah kalah, ini dah masuk regu yang ketiga untuk acara berpasukan. Ayuh Malaysia, tadi untuk set pertama Malaysia dah menang, ini dah nak masuk set kedua. Kalau Malaysia menang untuk set kedua ni, Piala Dunia untuk pasukan berpasukan 2026 ni milik kita. Kejap je lagi kedudukan sekarang ni, Thailand 4, Malaysia 2. Baik, ini lagu bersemana Lenka dengan tajuk lagunya Trouble Is A Friend. Layan terus hujung minggu KL, hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: tu terlangi. Jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, okay. Jadi saya dah kata dah. Okay, pas, pas, pas, naik.
1: Pas, pas.
0: Puncak cinta tertinggi,
1: yeah, yeah.
0: Yang kan hati bisikan jiwa cuma berteman, bintang berkelipan dan juga awan.
2: Okay, let's go.
3: Assalamualaikum, saya Siti Nurhaliza. Jangan lepaskan peluang untuk bersama saya dalam KLFM Zoom In pada hari Ahad ini.

lintas bintang HMI hinggalah ke hari ini, serta saya akan share dengan anda semua berkenaan dengan album tradisional terbaru saya, iaitu Gema Bumang Tara. Okey, dan saya akan membawakan persembahan akustik lagu istimewa buat anda. Apa lagu dia? Kena tunggulah. Okey, dan dengarkan secara langsung di KLFM 97.2 dan juga di Facebook rasmi KLFM. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua pendengar KLFM, dan pesanan daripada saya, berhati-hati di jalan raya. Ingatlah, orang tersayang menanti di rumah. Selamat Hari Raya Aidiladha. Get back, zoom in. KLFM, ini baru KL.

0: Habis apa?
1: Hai, saya Nurin Aziz.
2: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
3: Masih tak tidur malam? Malam kan masih muda. Rest and relax di KLFM. Ini baru KL.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL
1: bersama-sama dengan seorang guru yang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Okey Desa dan juga founder PK OKU, guru pendidikan khas, Cikgu Ainul Murshida. Okey, saya ada lagu tu cikgu.
2: Okey, apa tu?
1: Ainul Murshida.
2: Salah. Itu Ainul Madia. Ada yang ekstrim tu ada. Ada yang macam nak cuba mencederakan diri sendiri. Yang tu pun ada. Ada yang mungkin tak faham. Kadang-kadang tu kita tak tahu apa yang dia fikirkan masa tu. Sebab tu kita cikgu-cikgu pendidikan khas ni, yang penting ni adalah empathy. Yang mana kita ni duduk, ibarat kita ni berada di dalam kasut mereka.
1: Nama cikgu ni adalah Cikgu Siti Ainul Murshida Syamsuddin, berasal dari Kedah.
2: Orang jauh no.
1: Awak orang Jawa?
2: Jauh no.
1: Kedah tang mana nak cikgu?
2: Saya area Sedang Kedah.
1: Sedang Kedah lah.
2: Sebab orang tahu Sedang
1: Selangor. Sedang Selangor.
2: Dah cakap Kedah lah ni. Saya Sedang Kedah.
1: Saya cik pun Kedah juga cikgu.
2: Macam bunyi tu macam lain.
1: Macam lain sikit.
2: Belah mana tu? Belah mana tu?
1: Ya, belah kot diang ya. Kalau saya lapar, lapiak perut.
2: Lapiak.
1: Macam lain lah cikgu.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Gadingan 440 dan juga Bona Pascal dengan kau yang ku tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami untuk hujung minggu KL untuk hari Ahad 24 Mei 2026. Selamat pagi dan anda sedang bersama dengan saya Mimi Wala yang akan menemani anda dari sekarang hinggalah pukul 12.30 hari nanti, okay? Dan telah pun masuk waktu solat fardu subuh pukul 5.49 pagi tadi. Syuruk 7.01 pagi, Zuhur 1.13 tengah hari, Asar 4.37 petang, Maghrib 7.21 malam dan Isyak 8.35 malam. Kami ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada Muslimin dan juga Muslimat. Terus bersama dengan kami menerusi hujung minggu KL, kita ada Bunga Ismail dengan Cerita Raya. Juga kita ada AK Sen dan juga Bini Man dengan Ziggy. Dan juga lagu ini persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Kesuma. Menghiasi ruang udara hujung minggu KL, ini baru KL.

0: pelangi. Okay. Okay. Jadi saya dah kata dah. Okay, pas naik.
1: Pas.
0: Puncak cinta tertinggi.
1: Yeah.
0: Yang kan hati.
1: Raya kita.
0: Bersihkan jiwa cuma berteman. Bintang berkelipan dan juga awan.
2: Okay, let's go.
3: Assalamualaikum, saya Siti Nurhaliza. Jangan lepaskan peluang untuk bersama saya dalam KLFM Zoom In pada hari Ahad ini, 24 Mei 2026, tepat pukul 3 petang. Okey, kita akan berkongsi banyak cerita perjalanan seni saya dan juga dari pentas Bintang HMI hinggalah ke hari ini, serta saya akan share dengan anda semua.

0: ladies with wear.
1: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situ kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
6: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Lagu ciptaan sepenuhnya Hil Husaini, Firdaus Rahmat dan juga Hanis Rafi, persembahan Hil dengan Kejora, baru saja berlalu menemani anda menerusi hujung minggu KL. Berborak santai di live TikTok ni bersama dengan Puteri Sejuk ni, kata dia baru siapkan assignment dia. Alhamdulillah. Biasalah kan, dah cuti sekolah ni. Ada juga anak-anak kita yang mungkin dibekalkan dengan kerja-kerja sepanjang cuti persekolahan oleh cikgu-cikgu kan. Pesan dekat mereka awal-awal sebelum cuti nak balik raya ke, ataupun mungkin nak cuti keluar dari Kuala Lumpur ke dan sebagainya. Pesan awal-awal, buat kerja sekolah siap-siap dalam minggu ni sebelum bercuti. Nanti bila dah raya, nanti tak adalah nak fikir, alamak kerja sekolah tak siap lagi. Ataupun mungkin nak dekat-dekat nak naik sekolah, nanti barulah fikir, alamak kerja sekolah tak siap, alamak kelam kabut lah sebagainya kan. Kita harapkan anak-anak kita semua dapat menyusun waktu mereka dengan lebih baik, okay? Baik, kita ada Khalif Baskers dan juga Faizal Tahir dengan Buta. Juga kita ada Katy Perry dan juga Skip Marley dengan Chain to the Rhythm. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Awi Rafael. Ini Semua Dunia.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM, ini baru KL.

Lagu ciptaan Datuk Hattan, lirik oleh Amran Omar, persembahan Datuk Hattan sendiri dengan Selamat Datang Sayang menghiburkan kita menerusi hujung minggu KL 6.42 minit pagi. Dan hujung-hujung bulan biasalah, bila dah gaji, kita settlekan semua hutang-hutang kita kan. Pastikan anda membayar tunggakan dan juga hutang pada masa yang ditetapkan. Jangan biarkan kecuaian anda menjejaskan skor kredit. Setiap daripada kita ada skor kredit. Kalau kita selepas ini nak buat pinjaman dan sebagainya, pihak peminjam akan melihat kita punya skor kredit kita berapa, berapa persen. Kalau layak, bolehlah dapat pinjaman lagi. Kalau tak layak, ini yang menyebabkan susah kalau kita nak meminjam. Contohnya kalau nak membuat perbaikan rumah dan sebagainya, itu sangat-sangat genting kan. Contohnya macam saya sendirilah, tiba-tiba rumah abah kena ribut, bumbung tercabut, perlukan wang untuk memperbaiki keadaan rumah tu, perlukan kewangan dan sebagainya, nak buat pinjaman tiba-tiba tak dapat pula kan. Ini satu masalah. Jadi untuk anda yang baru dapat gaji tu, biasalah hujung bulan kan, pastikan settlekan hutang-hutang dulu, barulah kita membeli barang-barang keperluan. Kalau boleh, lupakan seketika perkara-perkara yang tidak perlu. Contohnya macam handbag baru, shopping-shopping kan. Manalah tahu kita beri ingatan untuk saya jugalah. Ingatan untuk saya juga. Kadang-kadang kita leka nampak duit banyak sikit je. Biasalah gaji kan, nampak duit macam banyak sikit je, mulalah kita add to cart. Ujung-ujung habislah. Jadi kita sentiasa berhati-hati, okay? Baik, kita ada Datuk Nora dengan Di Persimpangan Dilema. Juga kita ada Venga Boys dengan Shalala. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang, menghiasi ruang udara hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Baik, hari ini belajar apa hari ini kan? Hari Jumaat, yeah. Biasa kita belajar fun fact. Hari ini fun fact dia mengenai satu tempat dekat Sabah. Okay. Nama kampung ni kalau dalam cerita P. Ramli dia wujud.
2: Dia wujud lah.
1: Kampung Pening Lalat. Di kampung Pening Lalat.
2: Bukan saja kampung Pening Lalat yang ada tau. Dekat Malaysia ni ada macam-macam nama tempat. Kalau kita dengar dia agak nama agak unik lah. Juga unik dan juga kelakar lah. Antaranya kampung Baru Jumpa dekat Sabah.
1: Ada juga ni kampung Seronok.
2: Kampung Seronok dekat Pulau Pinang.
3: Yang tempat yang saya nak kongsikan dengan AP ni kan. Tempat ni khas tu awak. Dekat Johor. Desa Temu Jodoh.
2: Desa Temu Jodoh. Dia dekat Wah dia tu. Dekat Sabah. Menggatal. Ada Menggatal Sabah ada.
1: Dah temu jodoh, pergi kat kampung Menggatal.
2: Lepas tu pergi Pahang pula.
1: Lepas tu
2: pergi janda baik.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Hujung Minggu KL.
1: Hujung Minggu KL.
0: Berhujung minggu bersama kami di KL FM. Hujung Minggu KL.
2: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: Had baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Bagi 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Had kota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata setiap kad fleet akan diberikan kota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang keterisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet.
1: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau berkata semua syarikat yang menerima manfaat subsidi bahan api melalui sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan SKDS perlu bertanggungjawab terhadap penggunaan kad fleet yang diperoleh daripada syarikat minyak. Tegasnya, sebarang penyalahgunaan akan menyebabkan kad fleet digantung serta-merta dan syarikat terlibat akan disenarai hitam. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS turut diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pickup dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pickup dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan juga berkata kerajaan turut membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dalam perkembangan berkaitan, seorang pemandu lori warga tempatan ditahan bersama 2 tong drum berisi 500 liter petrol bersubsidi bernilai kira-kira RM1,600 dalam serbuan Optiris 4.0 di sebuah stesen minyak di Merang, Terengganu semalam. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsi Lat mendedahkan lelaki berusia 30-an itu disyaki menggunakan 8 permit palsu untuk membeli petrol sebelum dijual kepada pihak industri. Katanya hasil risikan selama 2 minggu mendapati suspek membuat pembelian sehingga 4 kali sehari menggunakan permit yang ditinggalkan di stesen minyak bagi memudahkan urusan pengisian bahan api ke dalam tong drum. Nilai keseluruhan rampasan termasuk lori dan peralatan dianggarkan lebih RM46,000. Usaha turun padang perlu diperingat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun, jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat, kita melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan, tapi kadang-kadang perlu RM10,000-RM20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran seperti mana Amanah Ikhtiar tu, kalau wanita hampir 100%, kalau lelaki tu 95%, okey lah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi ya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program berkenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama sekolah. Berita seterusnya. Menjelang sambutan Aidiladha dan cuti sekolah yang panjang, orang ramai masih berpeluang mendapatkan baki 60,000 hingga 70,000 tiket train KTMB yang masih tersedia untuk dibeli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, sambutan luar biasa pengguna menyaksikan hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, melibatkan lebih 900 perjalanan train di seluruh negara.
3: Dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak, Yang di-Pertuan Agong, Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofiah dijadual berangkat ke majlis penamaan dan pelancaran sebuah kapal tentera laut diraja Malaysia TLDM di Istanbul, Turki hari ini. Terdahulu, Seri Paduka Baginda selamat berangkat tiba di Istanbul semalam bagi memulakan lawatan khas selama 3 hari ke negara itu. Keberangkatan tiba Raja Zari Sofiah diiringi Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim serta 2 lagi putera Sultan Johor. Ketibaan rombongan diraja di lapangan terbang Istanbul turut disambut wakil kerajaan Turki dan pegawai kanan Malaysia. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan semakin hampir memuktamadkan memorandum persefahaman baru selepas beberapa minggu rundingan berlangsung. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata draft perjanjian 14 perkara itu merangkumi isu utama bagi menamatkan konflik, termasuk tuntutan Tehran supaya sekatan ditarik balik. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Konflik berterusan di Timur Kongo menjejaskan usaha membendung wabak Ebola susulan kekangan akses dan perpindahan penduduk di kawasan terjejas. Menteri Kesihatan Negara itu Samuel Roger Kamba berkata pasukan kesihatan sukar digerakkan sepenuhnya di kawasan tidak selamat sekaligus melambatkan tindak balas terhadap penularan wabak. Pihak berkuasa turut memberi amaran wabak itu berisiko merebak lebih luas tanpa jaminan keselamatan dan bantuan kewangan segera. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia muncul juara acara regu berpasukan selepas Thailand menarik diri dalam aksi final penuh kontroversi di Stadium Titiwangsa malam tadi. Kejayaan itu menamatkan dominasi Thailand yang menjuarai 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Aksi penentuan menjadi tegang apabila Thailand meninggalkan gelanggang selepas tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil yang menghadiahkan mata kepada Malaysia ketika kedudukan terikat 14 sama pada set kedua regu ketiga. Perlawanan terhenti hampir 30 minit sebelum pengadil mengesahkan kemenangan 2-1 berpihak kepada skuad negara selepas Thailand enggan meneruskan perlawanan. Turut berlangsung malam tadi, aksi akhir Piala Malaysia menyaksikan Johor Darul Ta'zim JDT mencipta sejarah muncul pasukan pertama menjuarai trofi berprestij itu 4 musim berturut-turut. Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC 2-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Disampaikan taji utama sekali lagi. Had baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Baki 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL.

Pak Azad membuka tirai jam yang kedua untuk hujung minggu KL. Hari Ahad 24 Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada. Mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz di sekitar Lembah Kelang. Dan membawa kami ke mana sahaja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Mimi Wala di sini temankan anda sampai pukul 12.30 hari. Dan ada yang dah pun memulakan perjalanan pulang ke kampung. Maklumlah dah mula cuti sekolah kan. Ramai yang mak-mak dekat Lembah Kelang ni hantar anak balik kampung. Jumpa dengan Atuk Nenek. Apatah lagi nak berhari raya. Aidil Adha tak lama lagi. Mungkin ada yang dah ambil cuti awal dah sebab takut sesak nanti kan. Nak balik raya nanti. Ada dah alah-alah cuti sekolah. Cuti, ambil cuti terus. Habis raya haji nanti baru pulang ke Kuala Lumpur. Apapun keadaannya, moga apa yang anda rancangkan berjalan dengan baik. Dan kita doakan moga semuanya dipermudahkan segala urusan, okey? Baik, kita ada Mahir Zain dan juga Haris J dengan Kolbi Fi Madinah. Juga kita ada satu lagu Hari Raya daripada Persembahan Nur Kumalasari dengan Pulang di Hari Raya. Berhibur dulu dengan lagu ini daripada Persembahan Kumpulan Exist dengan Mengintai dari Tirai Kamar. Lagu ciptaan sepenuhnya Syahari Amri. Diterbitkan pada tahun 1997 menghiasi ruang udara hujung minggu KL. Ini baru KL.

바로 캐요.

sayur dan Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini

Sisi Iman dengan Mungkin Kamu baru saja berlalu menemani anda menerusi hujung minggu KL 7:36 minit pagi. Dan untuk adik-adik yang dah pun dapat keputusan UPU online, dilarang menekan-nekan ya adik-adik kita ada yang sibuk saja dapat kat mana, pilihan ke berapa, bidang apa, tak dapat. Kalau dekat office pula, bila nak siap? Kalau kat rumah, anak orang lain dah beli rumah ke, dah ada kerja ke, dah kahwin. Kenapa awak tak lagi? Kenapa tak reply kalau dekat WhatsApp? Cuba jangan menekan-nekan jangan menekan-nekan. Dekat mana-mana pun terasa tertekan. Jadi hidup masing-masing dah penuh dengan plot twist. Jadi jangan tambah package tekanan percuma untuk orang lain Untuk adik-adik yang tak dapat pilihan pertama dalam UPU online, jangan putus asa. Jangan rasa macam hidup dah habis. Jangan terfikir macam tu. Peluang masih luas, masih lagi banyak. Kalau di bidang yang dipilih tu tak dapat di tempat yang anda inginkan, boleh belajar di tempat lain. Banyak dah kolej-kolej sama ada swasta ataupun di awam yang anda boleh sambung belajar. Kejar impian anda. Jangan menjadikan ini satu blok untuk anda berputus asa. Baik, kita ada Demi Lovato dan juga Chillot dengan Really Don't Care. Juga kita ada Azara Band dan juga Baby Acha dengan Dua Jiwa Satu Cinta. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Asmida dengan Biar Sampai ke Bintang. Menghiasi ruang udara hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Apa pelangi? Jadi. Okay. Jadi saya dah kata dah. Okay, pas naik.
1: Pas.
0: Puncak cinta tertinggi. Kenyangkan hati. Bersihkan jiwa cuma berteman. Bintang berkelipan dan juga awan.
2: Okay, let's go.
3: Assalamualaikum, saya Siti Nurhaliza. Jangan lepaskan peluang untuk bersama saya dalam KLFM

Lagu ciptaan sepenuhnya Patrick Khamis, persembahan Line Clear dengan Itulah Kebahagiaanku. Dan kita harapkan moga anda sentiasa berbahagia, apatah lagi hujung minggu ni bersama dengan keluarga kan. Inilah masanya untuk kita meluangkan masa bersama keluarga dan bersama-sama bahagialah, kita doakan. Apatah lagi mula cuti sekolah, cuti hari raya Aidil Adha, lepas tu ada cuti Wesak, lepas tu ada cuti keputeraan yang di Putaran Agong, lepas tu ada cuti gantian lagi. Kan panjang kan? Yang sibuk dengan kerja tu, masanya untuk kita luangkan masa dengan bercuti bersama sisi keluarga. Okay? Baik, pastikan juga anda tidak tertipu dengan tawaran kerja dalam talian. Nampak terlalu mudah dengan gaji yang lumayan, tapi semak dulu kesahihannya. Jangan terpedaya, berhenti fikir dan lindungi diri anda daripada scam, okay? Modus operandinya, suspek biasanya menghubungi mangsa melalui media sosial ataupun aplikasi permesejan dengan menawarkan pekerjaan yang mudah dengan gaji yang lumayan. Kerja senang aja, masuk-masukkan barang dalam kotak, tiba-tiba dapat gaji RM6,000. Ha, kita pula mata duitan eh. Jadi sentiasa semak tawaran dengan agensi berkaitan bagi memastikan kesahihan, dan sekiranya tawaran itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, berhenti seketika dan berfikir, mana ada kerja senang-senang masuk barang dalam kotak dapat gaji RM6,000? Tak ada dek. Jangan tertipu tau. Takut nanti anda yang kena keluar duit dulu bayar dekat scammer tu. Dah, duit tu dah lebur, skamer tu pun hilang tak ke mana. Jadi jangan tertipu, okay? Baik, kita ada lagu daripada persembahan Bryan Adams dengan Everything I Do, I Do It For You. Juga kita ada Stacey dengan Bosan. Beribu dulu dengan lagu ini, persembahan Aero dengan 7-7 Rindu. Menyiasi ruang udara hujung minggu KL, ini baru KL.